0: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta.
1: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini, dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
0: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah, karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
2: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak, untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasinya tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, pejabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain, termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya kritisan itu sebetulnya.
4: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSEN itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
4: Sementara itu DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
5: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
4: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
6: Presiden kemarin juga kebetulan memberikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat. itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada dari 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
4: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya, sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini, penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
2: Kalau menurut saya, Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi, Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah, sementara yang benar-benar susah, dia malah nggak dapat.
7: Ya, harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya, Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya nggak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.

aktivitas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati, mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang, sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif.

laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia

0: maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Langkur di 103,6 MHz. Dan saudara, senang sekali saya Tobi bisa bersama Anda lagi pagi ini untuk edisi siar Rabu 14 Oktober 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat menyerahkan bantuan belanja tidak terduga kepada 7 warga penerima manfaat kemarin. Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di ruang kerja Wali Kota Tual. Bantuan BTT ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah Kota Tual terhadap masyarakat yang membutuhkan dukungan. Penyaluran bantuan diharapkan dapat membantu warga dalam menghadapi kondisi yang memerlukan penanganan dan dukungan pemerintah.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh,

0: jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
1: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Ya, saudara pendengar, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tual menyelenggarakan sosialisasi langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran 2026 yang diikuti oleh Satuan Kerja Kementerian Lembaga Mitra Kerja Lingkup KPPN Tual. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam memastikan pelaksanaan APBN berjalan optimal, berkualitas, dan akuntabel hingga akhir tahun anggaran.

gambar berarti

Ya, pendengar saudara semua kiri, walaupun Anda berada. Selamat siang untuk semua di saat ini ya. Oke, apa kabar Anda semua di siang hari ini? Kami berharap apa yang dihadirkan dari pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga di penghujung kebersamaan kita di menit yang ke-57 dari pukul 10 waktu Indonesia Timur, kurang lebih 3 menit lagi pendengar, kami akan undur pamit dari ruang dengar Anda. Saya Lisa Aurin dan juga ada rekan saya Toby Layan, kami ucapkan selamat berpisah dan kita jumpa lagi dalam waktu-waktu yang berbeda. Oke, setelah kami akan ada lagi teman kami untuk menemani Anda melewati siang hingga sore nanti. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Salve, Om Santi Santi.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi asri.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

Iya, saudara pendengar, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialir Hantoknam turun ke Ohoira, Kei Kecil Barat pada Selasa kemarin untuk mengecek kesiapan MPP ke-37 AMGPM. Wakil Bupati didampingi Danion C. Pelopor Brimob Polda Maluku, Kompol Rudi W. Muskita, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan KC Rahayan, dan PLT Asisten 2 Setda Mara John Engratubun. Venue sidang homestay, jalan, air bersih, listrik dan pengamanan ditinjau langsung. MPP 37 akan dihadiri Gubernur Maluku, Gubernur Maluku Utara, pimpinan Sinode GPM dan ratusan utusan AMGPM.

14 Oktober 2026. Saya Ota Layan kembali menemani Anda. Di meja putar masih ada rekan Tobi yang telah menemani Anda bersama rekan kami Lisa Warion dari pukul 5 pagi tadi.

Siap. Pagi tadi. Oke, untuk Anda pendengar, selamat siang, selamat menjalani tugas Anda, aktivitas Anda di saat ini, dan untuk Anda yang lagi break dari tugas Anda, menikmati makan siang ya. Semoga makanan yang sudah disediakan oleh istri Anda di rumah bisa menjadi nutrisi yang baik untuk Anda bisa bekerja dengan baik juga untuk kebutuhan keluarga Anda. Oke, untuk Anda pendengar, di saat ini kita dengarkan lagu-lagu pilihan untuk

0: Wadi, baik saja, Di. Bagaimana, Di?
1: Kakak, beta kasihan mama dan bapak. Setiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik, ya?
0: Iya, Di.
1: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah, ya?
0: Iya, adik, kakak lagi berjuang, Di.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

0: mengapa pantai ini so tarbai begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai di mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu ketong ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Pada suatu hari,
4: mau beli lipstick suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
5: Mame, makanya hemat listrik.
3: Bulan berikutnya,
4: ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
6: Sabar ya ibu. 1 juta bu.
4: Widedo, sunai lah. Suseng bisa beli bedak lah.
5: Makanya mam, hemat listrik ma. Iya mama, karena hemat listrik itu hemat uang.
4: Oh iwe, biar mama jata beda dengan lipstick seng angus.
5: Betul sekali tuh mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketumpung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek mama. Dan
4: sudah titik sudah. Jangko mata terus mama supaham.
7: Hemat listrik, hemat biaya.
8: Beli ini. Ini. Nih, sama ini nih.
9: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
8: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
9: Beli apa aja? Mana lihat?
8: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
9: Oh ya?
8: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
9: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
8: Ya enggak lah bu.
9: Lalu?
8: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
9: Pantes pesanan ibu nambah.
10: 94,5 FM 02 RRI Tual. Teman terbaik kamu.
11: Tawangi, lihat dulu.
12: Ikan itu po cantik saja.
13: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang para jang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
11: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
13: Seng boleh, mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
14: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
15: audiolibrary.rri.co.id

0: Iya, pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia.
1: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Frono Dipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Frono Dipuro dengan

yaitu alat tenun, bukan mesin bantuan impact. Masela tak sebatas ATBM, salah satu kelompok tenun dengan menggunakan ATBM senior mengatakan bantuan pemberian impact Masela itu murni pengembangan kain tenun dengan tampilan yang berbeda. Selain memudahkan para pengrajin, kain tenun jenis songket ini dinilai sangat berkualitas. Sayangnya harapan itu seakan sirna ketika COVID-19 mengancam. Diakui jika para pengrajin kain tenun ini terlihat antusias dengan penggunaan ATBM dengan kualitas terjamin, namun keseringan tidak aktif alasan COVID seakan berkepanjangan. Soal laris di pasaran hampir tidak bisa dibedakan jenis kain tenun jenis manual atau dengan ATBM, namun para pengrajin berhasil berharap semuanya laris bahkan habis terjual. Lior mengakui jika pesanan kain tenun jenis songket hasil produksi ATBM ini sangat banyak, namun sepertinya para pengrajin tak bersabar dan terkesan ingin secepatnya memperoleh bayaran yang sepadan dan instan. Banyaknya pesanan kain tenun produksi ATBM ini karena dinilai lebih tipis, ringan, dan bahkan lebih nyaman saat dipakai. Kendati demikian, kain tenun manual pun masih saja banyak digemari karena jenis kainnya tebal dan dapat diolah menjadi pakaian yang tak kalah kualitas dan keasliannya. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, itulah informasi yang kami bagikan untuk Anda, yaitu alat tenun bukan mesin bantuan impact Masela sebatas ATBM. Semoga informasi ini dapat memperbarui informasi Anda dan gagasan dan sudut pandang ini ya, alat tenun bukan mesin bantuan impact Masela tak sebatas ATM ya, ATBM ya, semoga memiliki bobot editorial yang kuat mengangkat pesan keberlanjutan agar program pemberdayaan masyarakat tidak berhenti sebatas serah terima fisik ya, melainkan berdampak jangka panjang bagi penenun di Kepulauan Tanimbar. Ya, untuk Anda pendengar, itulah informasi yang kami bagikan. Harapan besar bertumpu pada kemitraan strategis antara perusahaan, pemerintah daerah, dan penenun lokal ya, agar kerajinan tenun ikat Tanimbar tidak hanya lestari secara budaya tetapi juga menjadi pilar mandiri ekonomi masyarakat. Ya, untuk Anda pendengar yang masih terus memantau siaran kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Saumlak, itulah informasi yang kami bagikan, semoga menjadi informasi yang baik untuk Anda dan dapat memperbarui informasi untuk Anda siang ini. Kami yang punya tugas yang masih menemani Anda, saya Otelayan di meja putar Mada Rekan Andrekan Nikir. Lagu-lagu pilihan kami masih bagikan untuk menemani Anda.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini saberataan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

0: Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
1: I said to the team that I'm also appreciate a lot what I saw.
2: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini, dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami.
0: Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja, ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut, serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu, membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengantarkan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat 1 poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Leeds Arena Stavanger, Norwegia dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tepić dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54, menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Lehmer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Ken mampu mencatatkan namanya di papan skor. Ken menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Ken dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippik. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippik pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senan Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: Kita ke olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Chichong Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev harus menyelamatkan 4 peluang set poin pada set pertama sebelum mengatasi perlawanan Bublik di set penentuan. Meski mengalami masalah pada pergelangan kakinya, unggulan teratas itu memastikan kemenangan melalui tiebreak dengan skor akhir 7-1. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
3: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
2: I think the most important thing was that I won today.
1: Kemenangan ini membawa Zverev kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia Alex de Minaur yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovich Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
2: I'm fine.
3: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
1: Davidovich harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Mohamad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiske Bank Arena Odan Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari lima wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin, dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Nia Abdul Litilole.
1: Jadi kita tunggu, kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding baru.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSE memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSE Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore kemarin. Erick mengatakan PSSE sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November mendatang. Namun situasi keamanan di kawasan tersebut membuat PSSE perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan, tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka juga sedang mempertimbangkan.
2: Sementara itu sebelumnya pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk menuturkan ajang FIFA Asian Cup 2026 yang telah dilewati sebelumnya juga memainkan peran penting dalam persiapan tim. Karena turnamen ini menjadi persiapan awal menjelang Piala Asia, di mana Thailand yang telah dikalahkan di partai final juga berada di grup F bersama Indonesia.
3: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda, Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
2: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari Jakarta, Nia Abdul Litilole, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games, dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabang.

Berhalan berharap persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Firgantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP SOINA, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena SOINA itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar, berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2, dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak, dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan PESONAS 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue, kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas, dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan PESONAS kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. PESONAS kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran SOINA yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, PESONAS sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet, karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga!

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya Zendi Pradikta, Kepala SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. Kami merasakan bahwa tunjangan profesi guru

rekan-rekan Iker yang punya meja putar. Baru saja kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta dan informasi-informasi yang telah Anda simak, memperbarui informasi Anda siang ini. Dan pendengar, kali ini kami Rari Saumblaki hadir dengan program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, untuk Anda pendengar di saat ini ya, dalam program acara Pro Dangdut, kami Rari Saumblaki membuka kesempatan ya untuk Anda yang ingin membagikan salam-salam Anda untuk orang-orang spesial Anda di siang ini. Bisa Anda bagikan di kontak kami 0852

0: pada leka. Itu sebab kau stop. Bagi otak aku lap, aku fight. Lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi. Kau di bebas dara. Harapan ini mati wanita senja.
1: Iya, untuk Anda pendengar, sekali lagi mobile kami buka untuk Anda yang ingin membagikan pesan Anda lewat WhatsApp kami, atau buat Anda yang ingin masuk jalur Facebook kami, ya bisa Anda masuk lewat inbox, yaitu RRE Saung Melaki. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di WhatsApp kami 085751925934, kami buka untuk Anda saat ini. Dan untuk Anda, kita dengarkan kali ini, kami berikan lagu-lagu Tanimbar untuk menemani Anda siang ini, yang saat ini stay bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Saung Melaki.

Untuk Anda pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia, salam lagi yang masih bersama kami saat ini. Selamat siang untuk semuanya. Di saat ini ya, kami masih setia bersama Anda dalam program Pro Dangdut, di mana alunan nada dan irama lagu-lagu yang kami bagikan untuk Anda siang ini kami belikan dari daerah kita tercinta, lagu-lagu Tanimbar ya, yang hadir secara khusus ya untuk memanjakan telinga Anda di siang hari yang indah ini ya. Dan untuk Anda pendengar, musik tentu terasa jauh lebih bermakna ya jika dinikmati bersama orang-orang terdekat ya. Untuk itu pendengar, kami mengundang Anda untuk bergabung membagikan pesan atensi serta nostalgia kepada orang-orang spesial dalam hidup Anda. Oke, silakan layangkan ucapan atau atensi terbaik Anda melalui kontak interaktif kami ya di WhatsApp kami 085751925934, atau bisa juga ditinggalkan lewat kolom komentar Facebook kami ya di RRI Saumblaki. Ya, kami siap menyampaikan salam-salam hangat untuk Anda di siang ini dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, untuk Anda pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Saumblaki di saat ini ya, yang masih terus memantau siaran kami, untuk Anda Bung Putra yang punya kota Manado ya, tapi juga selamat siang juga untuk Anda. Senang sekali ya bisa menyapa pendengar setia RRI Digital dari Manado. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkirim salam dan selalu setia mendengarkan siaran kami. Ya, salam dari Bung Putra Manado ya, sudah diterima dengan sangat baik dan hangat ya. Penuh sukacita kami teruskan salam kenal, ucapan selamat siang serta doa terbaiknya untuk seluruh pendengar setia RRI Saumblaki dimanapun berada, dari Tanimbar hingga ke penjuru Nusantara. Terima kasih banyak juga atas perhatian, semangat dan doa indahnya untuk tim kami beserta keluarga di rumah ya. Doa yang sama untuk Bung Putra dan keluarga tercinta di Manado. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dan segala aktivitas dan keberkahan. Tuhan Yesus memberkati Bung Putra beserta keluarga. Tetap setia mendengarkan kami RRI Digital ya, dan salam hangat dari RRI Saumblaki. Iya, yang sudah masuk lewat jalur komentar di Facebook kami, ya ada Om Utu ya yang punya Manado sana. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di saat ini ya dalam program acara Prodang. Dan untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di saat ini, mobile kami masih buka 0857-5192-5934, masih kami buka untuk Anda di saat ini. Kita kembali nikmati lagu-lagu Tanimbar, kami masih bagikan untuk Anda. Sandram Naur untuk pendengar di saat ini yang lagi mendengarkan siaran kami lewat RRI Digital ya. Semoga Sandram Naur ini ya, yang artinya seandainya Anda bisa mengirimkan pesan Anda lewat udara ya, bisa sampai ke telinga orang tua Anda tersayang di rumah.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, saatnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3.
2: Ikutilah Lintas Seribu Pulau, rangkuman berita-berita aktual sekorio 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Pulau, Pula, dan RRI Sangihe.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau yang meliputi RRI Ambon, RRI Langgur, RRI Saumlaki, RRI Ternate, dan RRI Bula. Untuk edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, bersama saya Dea Safsafubun.

0: Lebaran 2026 ada 3 informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Informasi yang pertama, saudara, dari RRI Langgur. Festival Pesona Metikei 2026 akan dimulai pada minggu ketiga Oktober ini. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mei Maturbongs.
1: Festival Pesona Metikei menjadi salah satu agenda tahunan yang telah dilangsungkan selama beberapa tahun belakangan ini oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara dan tahun ini dimulai pada 19 Oktober 2026. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Budi Taufik. Dikatakan sebagai event tahunan, mempertahankan Festival Pesona Metikei tidak segampang yang dipikirkan. Banyak tahapan yang harus dilakukan guna mempertahankan event tersebut pada kalender nasional.
2: Perjalanan sejarahnya, kita Festival Pesona Metikei tahun ini adalah tahun ke-6 bertengger sebagai salah satu dari event nasional yang ditetapkan pada kalender event nasional atau kalender event Nusantara. Dan ini tentunya tidak gampang untuk mencapai konsisten tengger pada tanggal 100 dari event Nusantara. Bahwa misalnya satu event masuk pada camp tahun berapa, belum tentu tahun berikutnya lolos. Nah, ada kurasi yang panjang, salah satu poin yang harus dijawab adalah ini pembeda. Kata kuncinya, ini pembeda antara tahun 2025 dan 2026.
1: Saat menikmati event festival Pesona Metikei lewat media sosial yang dilakukan oleh masyarakat menjadi nilai tambah di mata nasional.
2: Jadi untuk momentum ini saya juga mau meminta dukungan dari semua pencinta pariwisata Kei dan Maluku Tenggara. Di mana saja Anda berada, kalau Anda cinta dengan festival kebanggaan kita, Festival Pesona Metikei, maka jangan sungkan-sungkan untuk berbagi, bercerita tentang apa saja kegiatan yang ada pada Festival Pesona Metikei. Karena salah bagian dari penilaian indikatornya adalah bagaimana media sosial digitalisasi terhadap event dimaksud.
1: Festival Pesona Metikei tahun 2026 masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara atau KEN. Dengan Merbuat atau Pasir Panjang sebagai lokasi utamanya, Festival Pesona Metikei akan diisi dengan Merbuat dan Kurukuru.

0: Saudara, dari RRI Langgur kita menuju RRI Ternate. Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil mencatatkan capaian aktivasi identitas kependudukan digital IKD menembus angka 31%, melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 30%. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu.
1: Masyarakat, jadi mereka mulai menyadari manfaat dan fungsi daripada IKD.

Sedangkan sisanya ini yang belum aktivasi kredit itu masih cukup banyak. Jadi sekalipun kita sudah melampaui target nasional, bukan berarti berhenti sampai di sini. Jadi ini akan terus kita lakukan karena ke depan IKD ini akan menjadi pintu masuk utama untuk berbagai layanan publik ya, atau SSO, single sign on.

0: Ustaz Erlanda masih tetap bersama kami di siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari RRI Bula. Pembangunan fisik puluhan kampung nelayan Merah Putih di Kabupaten Seram bagian timur segera dilakukan pada Oktober tahun ini. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yasin Kalderak.
1: Pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku dipastikan mulai memasuki tahap pelaksanaan fisik. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Seram bagian timur Surahman mengatakan

0: berkembang.
1: Fisiknya itu nanti di bulan Oktober ini insya Allah sudah mulai dengan pembangunan infrastrukturnya berupa tambatan perahu, pabrik es, tempat pendaratan ikan, gedung pengelola untuk KNP Pekankan. Sementara untuk KNP Hub yang berada di Geser dan Maskaru, tambahannya adalah berupa perser ya.
0: Anggota DP

0: infrastruktur.
1: Selaku wakil rakyat, kita mengapresiasi salah satu program nasional Prabowo Subianto, yaitu Kampung Nelayan Merah Putih. Ya, kita berharap supaya Kampung Nelayan ini harus berkelanjutan, karena kita di Seram Bagian Timur kan identik dengan kepulauan.
0: Jafar Imam

0: Saudara dari RRI Bula, kita akan mendengarkan informasi dari RRI Ambon. BKKBN Perwakilan Provinsi Maluku memacu pembentukan Duta Generasi Berkualitas, Duta Jendera Desa di Maluku sebagai wadah bagi remaja untuk memperoleh informasi dan mengembangkan pemahaman tentang masa depan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehuporing.
1: Pembentukan Duta Generasi Berencana Gendre Desa di Provinsi Maluku terus didorong untuk memperluas jangkauan edukasi bagi remaja hingga ke wilayah terpencil. Hingga saat ini, sekitar 9% desa telah menyampaikan nama calon Duta Gendre Desa, sementara proses pendataan masih berlangsung. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Edi Setiawan mengatakan, program Duta Gendre diharapkan dapat menjangkau seluruh desa dan kelurahan di wilayah Maluku. Untuk mendukung target itu, para penyuluh keluarga berencana KB sedang melakukan pemutahiran data Duta Gendre Desa di berbagai wilayah kepulauan. Menurutnya, pembentukan Duta Gendre Desa merupakan bagian dari upaya memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh remaja untuk mendapatkan edukasi dan pembinaan. Program ini mengedepankan prinsip inklusi agar remaja yang tinggal di desa maupun pulau terpencil tidak tertinggal dalam memperoleh informasi mengenai kesehatan reproduksi dan perencanaan kehidupan. Edi menjelaskan, kondisi geografis Maluku yang terdiri atas banyak pulau menjadi salah satu tantangan dalam menjangkau remaja secara merata. Selain jarak antar pulau, keterbatasan transportasi dan kondisi cuaca juga dapat menghambat pelaksanaan kegiatan edukasi di sejumlah wilayah.
2: Berapa remaja yang kemudian sudah mereka edukasi gitu? Nah, itu yang menjadi salah satu indikator untuk bisa menjadi seorang duta gendre. Jadi kalau dibilang jangan hanya seremonial, memang kami jauh dari seremonial, bahkan Bapak Menteri sendiri gitu ya, yaitu sampaikan bahwa beliau kurang berkenan kalau hanya sekedar seremonial, kalau hanya sekedar untuk selempang atau yang disebut sebagai pigeon gitu. Tapi kita justru lebih kepada bagaimana program ini nantinya bisa berdampak, bisa membantu kementerian dalam mengentaskan masalah-masalah terkait dengan remaja saat ini.
1: BKKBN Maluku berharap pemerintah desa dan kelurahan dapat mendukung pembentukan Duta Gendre Desa sebagai wadah bagi remaja untuk memperoleh informasi dan mengembangkan pemahaman tentang masa depan. Melalui program ini, BKKBN menargetkan seluruh desa dan kelurahan di Maluku memiliki Duta Gendre Desa sehingga akses edukasi bagi remaja dapat semakin merata. Mungkin Luna dan Puan melaporkan.

0: Informasi dari RRI Ambon sekaligus menutup jumpa kita di siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Terima kasih untuk RRI Langgur, RRI Ternate, RRI Bula, dan RRI Ambon untuk informasinya di Lintas Seribu Pulau edisi Rabu 14 Oktober 2026. Akhirnya kami yang bertugas, saya Dea Sapsafubur mengucapkan selamat siang. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau.

0: tidak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu sebelum sedang itu. Aku ini binatang jalan. Dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair.

1922. Terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disaburnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald Nicolais tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan

Ya, untuk Anda pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Sound Black, di mana saja Anda berada, baru saja kita sama-sama ikuti siaran berjaringan Lintas Seribu Pulau bersama Pro 1 RRI Ambon, dan informasi yang telah Anda simak tadi dapat memperbarui informasi Anda saat ini. Dan pendengar, kali ini kami RRI Sound Black hadir untuk Anda dengan program acara Oli-Oli Berbalas Pantai.

Semuanya, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sombaki, di mana saja Anda berada. Baru saja sama-sama kita ikuti Lintas Seribu Pulau dari Korwil 3 RRI Ambon, dan informasi-informasi yang telah Anda simak tadi dapat memperbarui informasi Anda. Dan pendengar, kali ini kami hadir dengan Oli-Oli Berbalas Pantun. Kami membuka layanan untuk Anda yang ingin mengirim pantun-pantun Anda atau yang ingin menelpon langsung, bisa Anda hubungi kami di kontak kami 085752935413. Ya, pendengar, sekali lagi mobile kami buka untuk Anda yang ingin membagikan atensi Anda, 085752935934. Kita dengarkan lagu-lagu pilihan spesial untuk Anda dan menantikan pantun-pantun Anda saat ini.

Oke, untuk Anda, selamat siang untuk semuanya yang masih terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. So, Blacky, mobile kami masih buka untuk Anda yang ingin mengirimkan pantun-pantun Anda di kontak kami 0857 519 5934. Kami masih buka untuk Anda di saat ini, atau yang ingin mengirim lewat Facebook kami, yaitu RRI Soul lagi. Ya, untuk Anda pendengar, kali ini kami menghadirkan satu informasi untuk Anda, yaitu Kantor Pertahanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku secara resmi mengumumkan pelepasan hak atas tanah secara sukarela oleh para pemegang hak di wilayah setempat. Proses pengalian status menjadi tanah negara ini dilakukan sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas tata kelola administrasi pertanahan di daerah tersebut. Langkah administratif ini berpedoman penuh pada regulasi nasional yang berlaku. Pihak instansi menjelaskan penetapan ini mengacu pada prosedur hukum pertanahan resmi. Seluruh bidang tanah yang dilepaskan secara sukarela tersebut berlokasi di Desa Lermatan, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Adapun rincian nomor hak beserta para pemilik atau pemegang hak terdahulu antara lain nomor hak 00342 Yunis P. Nusmese, nomor hak 00343 Petrus Nusmese, nomor hak 00339 Petrus Nusmese, nomor hak 00345 Simonus Mese, dan nomor hak 00340 Adomina Tangdare. Selain itu, nomor hak 00318 Amos Batkunde, nomor hak 00317 Yonatan Sileti, nomor hak 00316 Rulaf Sileti, juga nomor hak 00347 Adomina Tangdare. Masa pengumuman dan keterbukaan informasi. Guna menjamin keterbukaan informasi publik, pihak kantor pertanahan memberikan rentan waktu pengumuman resmi ini kepada kelayak ramai selama 30 hari kalender terhitung sejak diterbitkan. Upaya publikasi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan status hukum pertanahan kepada masyarakat luas, khususnya warga di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ya, untuk Anda pendengar, itulah informasi yang kami bagikan, yaitu Kantor Tanimbar umumkan pelepasan hak atas tanah sukar.

Oke, untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Sound Lucky, lagu-lagu pilihan kami masih terus bagikan untuk Anda. Kami juga masih hadir dalam program Oli-Oli Berbalas Pantun, ya. Kami masih menantikan pantun-pantun Anda di kontak kami 085 5495 5934. Kami masih buka untuk Anda di saat ini. Dan untuk Anda pendengar, kali ini kami RRI Sound Lucky menghadirkan informasi untuk Anda, yaitu

Rangka menindaklanjuti hasil kunjungan lapangan on the spot DPRD Kepulauan Tanimbar pada lokasi kegiatan hak pengusahaan hutan HPH oleh PT Karya Jaya Berdikari, serta untuk memperoleh kejelasan dan menyemaikan persepsi terhadap berbagai persoalan yang ditemukan maupun aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh Forum Gerakan Seafood Tanyam Dena pada pekan kemarin, sehingga DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggelar rapat paripurna pada tanggal 13 Oktober 2026 di ruang sidang DPRD dengan menghadirkan pemerintah daerah, Direktur PT Karya Jaya Berdikari, Forum Gerakan Seafood Tanyam Dena, 4 kepala desa bersama perangkat desa, BPD Terasmuk Tua-Tua Adat. Oke, untuk Anda pendengar, itulah informasi yang kami bagikan. Kembali kita nikmati lagu-lagu pilihan untuk Anda siang ini.

ya untuk Anda pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Saumblaki, di mana saja Anda berada, satu lagu manis yang sudah menghiasi ruang dengar Anda, yaitu lagu Natalia ya, telah menghantar kita di menit ke 10 bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selamat siang untuk semuanya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Uta Layan dalam program Indonesia Cerdas ya. Pendengar, di edisi hari ini kita akan mengulas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dan menjadi kebanggaan kita bersama, yaitu tentang tenun tanimbar atau kain tais ya. Pendengar, seperti biasanya kami mengundang Anda untuk bergabung bersama, bercerita atau memberikan tanggapan melalui saluran WhatsApp kami di nomor kontak kami 085751925934. Kami buka untuk Anda di saat ini ya. Dan untuk Anda pendengar, kalau kita berbicara tentang tanimbar, salah satu kekayaan kain tradisional Nusantara ya, yang tidak tandingnya ya, adalah kain tenun tanimbar ya. Dan bagi masyarakat Kepulauan Tanimbar, kain tenun bukan sekedar helai kain penyelimut tubuh atau pakaian adat biasa, melainkan simbol identitas, kehormatan serta ikatan persaudaraan yang sangat mendalam. Setiap helai kain tenun tanimbar memancarkan cerita dan doa yang ditenun dengan penuh kesabaran oleh para pengrajin wanita kita ya. Motif-motif khas tanimbar itu punya makna simbolis yang luar biasa ya. Pendengar, sebagai contoh yaitu motif emantuleon ya, atau garis-garis ketahanan yang melambangkan keberanian dan keteguhan hati. Ada juga motif-motif yang terinspirasi dari alam sekitar kita, seperti flora, fauna laut, hingga ukiran kayu khas tanimbar yang melambangkan keseimbangan hidup serta rasa syukur kepada Sang Pencipta. Oke, untuk Anda pendengar, tidak hanya itu ya, dalam adat istiadat tanimbar, kain tais memainkan peran vital ya dalam berbagai prosesi kehidupan, mulai dari upacara adat pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga penghormatan terakhir ya. Kain tenun adalah bentuk penghargaan tertinggi yang diberikan seseorang kepada sesama. Ya, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, selamat siang untuk semuanya yang masih terus memantau siaran kami saat ini. Di saat ini kita hadir dengan acara Indonesia Cerdas ya. Untuk itu kita akan berbicara tentang kain tenun tanimbar di bumi dua nolat. Oke, untuk Anda semuanya, selamat siang yang masih terus memantau siaran kami di saat ini. Kali ini kami kembali menghadirkan lagu-lagu tanimbar untuk menemani Anda saat ini yang masih memantau siaran kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Saumblaki. Saya Uta Layan masih menemani Anda di meja putar, juga masih ada rekan rekan Iker. Kita nikmati Sandam Naur untuk Anda pendengar, lebih khusus untuk masyarakat bumi Duan Lolat yang mungkin saat ini lagi beraktivitas, yang lagi mendengarkan siaran kami, atau mungkin yang lagi bekerja. Semoga lagu ini memecahkan telinga Anda dan bisa menghibur Anda di saat ini.

0: perlombaan. Dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo, Yai, ngapo tu jeget-jeget tu, Yai? Cak serius-seriusan manggil wong cantik ni.
0: Ini nak, coba selek. Sampai

0: jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi tak mamanu ya itu kendaknya.
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang berhamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah berbian sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari

0: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku up di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba

0: memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. "Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain." Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. "Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini." Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, "Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri." Maka ia bertekad, "Mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain." Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompa.

dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: 12.30 waktu Indonesia Timur.
1: Terkait dengan pengelolaan hutan yang dena oleh PT KJB.
0: Selamat malam saudara. Radio Republik Indonesia Somlaki dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Sebelumnya kami akan sampaikan topik-topik berita utama malam ini. Paparan kabut asap kiriman dari Papua berdasarkan satelit bisa tembus hingga Kisar Maluku Barat Daya. DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar bergelar rapat paripurna tindak lanjut pengelolaan hutan Yamdena oleh PT KJB. Saudara, itulah dua topik berita utama edisi malam ini bersama saya Raffi dan Neles Lutlutur. Inilah berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Paparan kabut asap kiriman dari Papua berdasarkan satelit bisa tembus hingga Kisar Maluku Barat Daya. Salah satu forecaster pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Matilda Batayeri, Minika Avia, mengatakan kabut asap kiriman dari Papua tersebut bisa tembus hingga Kisar Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya. Meski demikian, BMKG Stasiun Matilda Batayeri hingga saat ini belum memastikan apakah kabut asap tersebut telah sampai di kecamatan itu. Meski begitu, hasil satelit menunjukkan jika potensi paparan kabut asap itu sangat besar. Sementara itu, paparan kabut asap di kabupaten lainnya di wilayah Maluku berdampak kebakaran hutan lahan di Pulau Ambon. Namun pihak BMKG

0: asapnya itu yang pertama, ada kiriman dari Papua, kemudian ada kebakaran hutan juga dari Ambon itu, kalau wilayah dekat Ambon sekarang begitu Bapak, itu dia juga dapat kiriman seperti itu Bapak. Tapi ada juga faktor kebakaran hutan dari wilayah masing-masing gitu juga, kalau di Tanimbar ini kan belum terlalu besar Pak ya kebakaran.
1: Selain kiriman kabut asap dari Papua dan Pulau Ambon, tak bisa dipungkiri jika kebakaran hutan lahan juga terjadi hampir secara sporadis di berbagai daerah akibat kemarau panjang. Meski di Semlaki dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara keseluruhan belum terjadi kebakaran berskala besar, namun tetap saja berdampak pada terjadinya kabut asap. Saudara, alat tenun bukan mesin, bantuan Impact Mesela tak sebatas ATBM. Salah satu ketua kelompok tenun dengan menggunakan ATBM Senilior mengatakan bantuan pemberian Impact Mesela itu murni pengembangan kain tenun dengan tampilan yang berbeda. Selain memudahkan para pengrajin, kain tenun jenis songket ini dinilai sangat berkualitas. Sayangnya harapan itu seakan-akan sirna ketika COVID-19 mengancam. Diakui jika para pengrajin kain tenun terlihat antusias dengan penggunaan ATBM dengan kualitas terjamin, namun keseringan tidak aktif alasan COVID seakan berkepanjangan. Soal laris di pasaran, hampir tidak bisa dibedakan jenis kain tenun jenis manual atau dengan ATBM, namun para pengrajin berharap semuanya laris bahkan habis terjual. Liur mengakui jika pesanan kain tenun jenis songket hasil produksi ATBM ini sangat banyak, namun sepertinya para pengrajin tak bersabar dan terkesan ingin secepatnya memperoleh bayaran yang sepadan dan instan.
2: Oh, apa infeksi ini? Dong kasih katong bahan ini toto-toto. Dong kasih bahan lalu dong bina katong untuk katong tenun itu, tenun ATBM ini. Tapi katong pakai motif Tanimbar itu, katong tenun ala Tanimbar yang gitu. Katong sempat jalan Jawa, katong pakai Tanimbar, ala Tanimbar.
3: Sempat jalan, oke. ATBM itu jalan gitu?
2: Iya, sempat jalan tau waktu. Corona ini akan jalan terus sampai sekarang. Cuma karena COVID ini yang menghambat akan lari itu sampai.
1: Banyaknya pesanan kain tenun produksi ATBM ini karena dinilai lebih tipis, ringan, dan bahkan lebih nyaman saat dipakai. Kendati demikian, kain tenun manual pun masih saja banyak digemari karena jenis kainnya tebal dan dapat diolah menjadi pakaian yang tak kalah kualitas dan keasliannya.
4: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Sao Melaki.
1: DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar gelar rapat paripurna tindak lanjut pengelolaan hutan Yamdena oleh PT KJB. Dalam rangka menindaklanjuti hasil kunjungan lapangan on the spot DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada lokasi kegiatan hak pengusahaan hutan HPH oleh PT Karya Jaya Berdikari, serta untuk memperoleh kejelasan dan menyamakan persepsi terhadap berbagai persoalan yang ditemukan maupun aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh Forum Gerakan Safe Hutan Yamdena pada pekan kemarin. Sehingga DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggelar rapat paripurna pada tanggal 13 Oktober 2026 di ruang sidang DPRD dengan menghadirkan pemerintah daerah, Direktur PT Karya Jaya Berdikari, Forum Gerakan Safe Hutan Yamdena, 4 kepala desa bersama perangkat desa BPD termasuk tua-tua adat. Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Apolonia Laratmase, saat membuka rapat mengatakan beberapa waktu kemarin lembaga DPRD didatangi oleh Forum Gerakan Safe Hutan Yamdena terkait dengan pengelolaan hutan Yamdena oleh PT KJB, maka melalui lembaga DPRD dalam hal ini Komisi 2 telah menindaklanjuti berbagai kemudahan terkait situasi terkini secara khusus penebangan kayu di hutan Yamdena. Maka Komisi 2 telah melakukan rapat kerja di tingkat komisi maupun on the spot ke 4 desa.

0: dan melakukan rapat dengar pendapat bersama Camat Bartamrian melibatkan 4 kepala desa untuk menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat dan mencari solusi demi kenyamanan dan kebaikan seluruh pemangku kepentingan. Secara khusus 4 desa terdampak diantaranya Desa Sangliet Dol, Desa Sangliet Kariwain, Desa Ruibab, dan Desa Ruidas.
1: Beberapa waktu kemarin lembaga ini didatangi oleh Forum Safe Hutan Yapdena terkait dengan pengelolaan hutan Yapdena oleh PT KJB. Namun sebelum itu, melalui lembaga ini juga pada Komisi 2, teman-teman di Komisi 2 juga telah menindaklanjuti berbagai keluhan terkait dengan situasi terkini secara khusus untuk penebangan kayu di hutan Yapdena. Komisi 2 juga telah melakukan rapat kerja di tingkat komisi maupun on the spot ke desa-desa, beberapa desa, dan juga melakukan rapat dengar pendapat bersama dengan camat dan para kepala desa untuk menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat dan sekaligus mencari solusi.
0: Untuk itu, DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melewati beberapa tahapan yang sudah dilaksanakan untuk forum gerakan Safe Hutan Yapdena. Maka pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2006 ada dalam rapat bersama dengan DPRD untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi baik dari 4 desa, pemerintah daerah, PT KJB, dan forum. Usai menyampaikan berbagai beberapa pikiran sehubungan dengan rapat dimaksud, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan kesempatan pertama pada pemerintah daerah guna menyampaikan masukan baik dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Bupati Kepulauan Tanimbar yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Brampi Muriel Kosu. Saudara, untuk menghadiri konflik antara beberapa desa di tengah Pulau Yapdena, Pemda Kepulauan Tanimbar telah menerbitkan surat penghentian sementara penebangan pemuatan oleh PT KJB. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Muriel Kosu, saat menghadapi rapat bersama yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar pasca demo yang dilakukan oleh Forum Gerakan Safe Hutan Yapdena untuk mengevaluasi Camat Bartamrian, dan telah dibentuk tim evaluasi kinerja dan saat ini sedang diproses. Dan atas permintaan dari Forum Gerakan Safe Hutan Yapdena, maka pemerintah daerah juga dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan ketertiban. Untuk itu, demi menghadiri konflik antar beberapa desa di tengah Pulau Yapdena, pemerintah dengan alasan tersebut telah menerbitkan surat penghentian sementara penebangan sekaligus pemuatan sambil diselesaikan, dan bukan untuk menghentikan PT KJB, sebab pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berpikir bahwa hal tersebut akan menimbulkan presentasi pada beberapa desa di bagian tengah Pulau Yapdena, sehingga Pemda mengeluarkan surat tersebut sambil dicarikan solusi untuk penyelesaian bersama PT KJB.
2: Pemerintah daerah juga dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan ketertiban untuk menghindari konflik antar beberapa desa di tengah Pulau Yapdena, pemerintah daerah dengan alasan tersebut telah menerbitkan surat penghentian sementara. Jadi penghentian sementara penebangan sekaligus pemuatan sambil diselesaikan. Jadi bukan menghentikan HPH ya.
0: Keamanan dan ketertiban sebab penebangan yang dilakukan oleh PT KJB cukup menimbulkan resistensi, jadi ada potensi konflik di beberapa desa, dan oleh sebab itu Pemda Tanimbar dengan alasan keamanan ketertiban sementara berkaitan dengan sweri adat yang dipasang pada saat dilakukan demo. Pemerintah daerah juga sangat berharap supaya untuk dapat diselesaikan secara baik demi menghargai adat istiadat masyarakat Tanimbar. Forum Safe Hutan Yapdena ungkap dugaan pelanggaran PT KJB. Forum Gerakan Safe Hutan Yapdena mengungkap sejumlah dugaan pelanggaran dan ketidakpatuhan PT Karya Jaya Berdikari KJB dan aktivitas pemanfaatan hutan di Pulau Yapdena, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, di mana temuan tersebut meliputi dugaan pengabaian sasi adat, persoalan penyaluran dana tanggung jawab soal sosial perusahaan, corporate social responsibility CSR, lemahnya pelaksanaan revisasi, dugaan aktivitas di wilayah petuanan adat, hingga ketidaksesuaian informasi mengenai rencana kerja tahunan RKT. Dalam rapat dengar pendapat RDP bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Selasa 13 Oktober 2006, Ketua Forum Gerakan Siap Hutan yang dinas Simon Lelon menegaskan bahwa perjuangan masyarakat bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan memastikan hak masyarakat adat dihormati dan kelestarian hutan Yamdena dilindungi. Menurutnya, perjuangan yang dilakukan oleh Forum Gerakan Siap Hutan Yamdena bukan untuk menghambat pembangunan atau menolak kesejahteraan masyarakat, tetapi forum ini memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, kelestarian hutan Yamdena, dan kepastian bahwa setiap aktivitas pemanfaatan hutan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum serta menghormati hak masyarakat.
3: Namun, dalam kunjungan tim gabungan yang melibatkan DPRD Provinsi Maluku, DPRD Kabupaten, pemerintah daerah, dan forum, kami menemukan bahwa tanda sueri yang sebelumnya dipasang di kayu-kayu di Lokpon telah hilang. Forum menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan kegiatan pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman. Temuan itu meliputi, pertama, penanganan kegiatan reboisasi dilaksanakan oleh 4 orang petugas, terdiri atas seorang tenaga yang memiliki pengalaman kerja sebelumnya di Kalimantan dan 3 warga lokal dari Desa Wermati.
0: Lanjut Lelun-Lun, berdasarkan keterangan perusahaan dalam pertemuan sebelumnya, kayu-kayu itu disebut berasal dari wilayah petuanan masyarakat adat di Kecamatan Wartemrian, khususnya kawasan KM 27 hingga KM 30. Namun asal-usul kayu pada lokasi penebangan serta legalitas pemanfaatannya masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan dokumen dan diverifikasi lapangan. Persoalan semakin mendapat perhatian ketika tim gabungan yang melibatkan DPRD Provinsi Maluku, DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pemerintah daerah, dan forum melakukan kunjungan lapangan dan penemuan tanda sueri yang sebelumnya dipasang pada kayu-kayu di Long Pond telah hilang, dan pelanggaran lainnya yang dilakukan PT KJB di hutan Yamdena pada wilayah Kecamatan Wartemrian. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Semlaki untuk edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Sebelum berpisah, kami akan sampaikan topik-topik berita utama. Paparan kabut asap kiriman dari Papua berdasarkan satelit bisa tembus hingga Kisar Maluku Barat Daya. DPRD Kepulauan Tanimbar gelar rapat paripurna tindak lanjut pengelolaan hutan Yamdena oleh PT KJB. Mewakili kru kerja bertugas, saya Raffi mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Selamat malam pendengar setia Arizona K. Terima kasih Anda masih tetap mendengarkan dari Playgo ya, dari pagi hingga saat ini. Dan pendengar, di sip terakhir malam hari ini Anda ditemani Raffi dan Mas Neles Lututur. Baik pendengar, kita jelang warta berita daerah langsung dari Pro 1 RRI Langkawi.

0: ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langkung.
1: Selamat malam saudara, Pantai Ngur Bloat di Ohoy Ngilngof dipilih sebagai lokasi puncak Festival Pesona Metike 2026 pada 24 Oktober mendatang untuk menonjolkan keunikan pasir putih terhalus sekaligus mempromosikannya sebagai surga pantai tersembunyi di timur Indonesia. Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Tual mengedepankan persatuan bagi seluruh komunitas berdiri tegak di tengah kondisi plural. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Rabu 14 Oktober 2026. Akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Letiera, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami awali berita pertama saudara, Pantai Ngur Bloat di Ohoy Ngilngof dipilih sebagai lokasi puncak Festival Pesona Metike 2026 pada 2024 Oktober mendatang untuk menonjolkan keunikan pasir putih terhalus sekaligus mempromosikannya sebagai surga pantai tersembunyi di timur Indonesia. Informasi selengkapnya dilaporkan Irine Hari Cahyani.
2: Hamparan pasir putih yang dikenal sangat halus menjadi salah satu daya tarik Pantai Ngur Bloat di Ohoy Ngilngof, Kecamatan Manyew, Kabupaten Maluku Tenggara. Keistimewaan inilah yang ingin ditonjolkan melalui puncak Festival Pesona Metike 2026 pada 24 Oktober mendatang, sekaligus memperkenalkan Ngur Bloat sebagai surga pantai tersembunyi di timur Indonesia. Pemilihan Pantai Ngur Bloat sebagai lokasi puncak festival bukan sekedar mempertimbangkan kesiapan tempat dan fasilitas wisata. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga ingin memperkuat citra destinasi ini melalui keunikan pasirnya yang dikenal sangat halus sehingga mampu menarik perhatian wisatawan dan memperluas promosi pariwisata Kepulauan K. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Maluku Tenggara, Victor E. Buditovi, mengatakan Ngur Bloat termasuk lokasi yang paling siap untuk mendukung pelaksanaan festival. Fasilitas yang telah tersedia menjadi modal untuk menyambut pengunjung, sementara pengelola terus menyiapkan sejumlah kebutuhan pendukung.
3: Kalau untuk Ngur Bloat ini termasuk yang paling siap ya, fasilitas-fasilitas yang ada, termasuk dengan kemungkinan pengembangan spot selfie, dan ini sudah oleh pengelola Ketua Bumo sudah mempersiapkan secara baik. Kita tinggal tahapan-tahapan untuk penyelesaian atau untuk acara puncaknya nanti itu. Dan tentunya dengan pameran UMKM ekonomi kreatif, kami mengundang pelaku UMKM ekonomi kreatif yang berasal dari luar, misalnya yang ada di Kota Langgur. Dan kalau untuk kuliner sendiri, saya rasa di Ngur Bloat ini sudah cukup memadai. Tinggal saja yang kalau kita tetangkan itu yang khusus pada kriya, karena kebutuhan akan kriya ini kan masih terbatas.
2: Sementara itu di tingkat Ohoy, persiapan juga dilakukan agar pengunjung tidak hanya menikmati keindahan pantai, tetapi merasa nyaman selama berada di lokasi. Kepala Bumo Ohoy Ngilngof, Emerikus Ohoy Timur, mengungkapkan pengelola terus membenahi fasilitas, menyiapkan spot swafoto, menata area parkir, serta membersihkan jalan dan lingkungan pantai untuk menyambut puncak festival.
4: Kita renovasi yang ada, termasuk pengecatan kembali dari perempatan itu sampai ke belakang portal itu, yang dicat itu baru itu semua itu. Kemudian kita masuk ke apa ini, spot-spot selfie, menambah ini untuk daya tarik itu untuk para pengunjung Ngur Bloat. Kita merencanakan untuk kendaraan ini parkir di belakang. Oleh karena itu bau-bau jalan belakang itu semua, termasuk ada jalan-jalan apa, lorong-lorong selfie itu sudah dibersihkan semua. Kebetulan momen metike ini kendaraan mulai di belakang.
2: Di luar daya tarik alamnya, festival ini juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Keterlibatan pelaku UMKM menjadi salah satu perhatian dalam persiapan, sehingga kedatangan wisatawan dapat membuka peluang bagi warga untuk memasarkan makanan lokal, kerajinan, dan produk usaha lainnya. Bagi Maluku Tenggara, Festival Pesona Metike menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kekayaan wisata K kepada khalayak yang lebih luas. Pantai Ngur Bloat diharapkan tidak hanya dikenal sebagai pantai dengan pasir yang sangat halus, tetapi juga destinasi yang menawarkan keindahan alam, keramahan masyarakat, dan pengalaman wisata khas Kepulauan K. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Saudara, Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Tual mengedepankan persatuan bagi seluruh komunitas berdiri tegak di tengah kondisi plural. Saudara Ketua FKUB Kota Tual, Ustadz Ahmad Kabalmai, terkait tugas dan fungsi FKUB untuk menerapkan moderasi beragama di Kota Tual dengan membentuk persatuan di kalangan agama yang terdapat di Kota Tual tanpa memandang latar belakang agama manapun, sehingga untuk mencapai Kota Tual yang aman dan damai, seluruh umat dan masyarakat diajak untuk selalu mengutamakan persaudaraan dalam lingkungan sosial kemasyarakatan. Selain itu, menghilangkan sikap egois dan menghargai orang lain guna menghindari polemik yang mengganggu kedamaian bersama.
5: Kehidupan lintas agama selama ini memang peran FKUB itu punya tugas seperti itu, menjaga kerukunan umat beragama khususnya di Kota Tual. Maka kita kemudian memperkenalkan istilah moderasi beragama. Jadi moderasi beragama ini perilaku yang kita laksanakan terhadap semua komunitas umat beragama, tidak memandang dia dari agama mana, golongan mana, tetap menjalankan kebersamaan dalam kondisi sosial.
1: Kabalmai mengatakan peran FKUB sangat strategis dalam menerapkan moderasi beragama demi membangun kerukunan antar umat beragama serta memperteguh kebersamaan dalam semangat persaudaraan yang terus terjaga untuk mendukung program pembangunan Bumi Meren yang maju dan berkelanjutan. Saudara, hukum cinta kasih kepada sesama perlu dilandasi interaksi sosial untuk mewujudkan kedamaian hati setiap umat manusia. Harapan ini disampaikan anggota FKUB Kota Tual sekaligus anggota MPH Sinode GPM, Pendeta Irene Koliaan, sejalan firman Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja dalam setiap sabda yang dibagikan bagi umat yang percaya dalam menebar kasih dan persaudaraan di tengah jemaat dan masyarakat. Karena tanggung jawab gereja yang merupakan persekutuan orang percaya mewujudkan kasih Kristus di tengah dunia, karena melalui pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai lambang penghinaan namun membawa berkat keselamatan untuk seluruh umat manusia.
6: Sebagai gereja dalam melaksanakan tanggung jawab di dunia ini, kita mengikuti pola pelayanan Yesus, di mana Yesus menyatakan kasihnya bagi semua orang, bukan cuma bagi kita, tapi pengorbanannya itu untuk menyelamatkan semua ciptaannya. Kita punya keyakinan dan dogma kita berbeda, tapi dalam ajaran kita itu kita percaya bahwa kehadiran Kristus ke dunia ini bukan cuma untuk menyelamatkan kita, tapi menyelamatkan semua orang dan semua ciptaan. Tanggung jawab gereja kita untuk merawat perdamaian dan menebarkan kasih kepada semua orang.
1: Pendeta Koliaan yakin sekalipun perbedaan keyakinan dan dogma, akan tetapi ajaran yang disampaikan sesuai agama yang dianut masing-masing memberikan arahan untuk tetap membangun persaudaraan dan menerapkan kasih dalam persekutuan hidup setiap hari. Sementara itu, saudara, unsur humanis menjadi indikator utama membangun kebersamaan dalam hidup bermasyarakat dengan memupuk persatuan dan kesatuan tanpa memandang perbedaan. Pernyataan ini dikemukakan Vikaris Episkopal Kota Tual, RD Mateus Buwariat, untuk membangun moderasi beragama yang mempersatukan seluruh umat dan masyarakat yang heterogen, karena perbedaan dalam dogma dan doktrin yang memuncak akan menjadi sumber perpecahan di kalangan masyarakat. Olehnya itu, semangat persaudaraan harus terus digaungkan lewat pembinaan kerukunan, toleransi, dan saling menghargai sebagai saudara untuk membangun kehidupan yang aman dan damai di daerah ini.
7: Bagaimana kita merajut kebersamaan, bagaimana kita berusaha supaya dalam perbedaan ini kita tetap menjadi satu. Kita menghimpun bagian-bagian yang dikatakan mungkin terpisah-pisah atau berbeda-beda. Kita tidak boleh lihat dari tataran doktrinal atau tataran dogmanya, tapi kita bagaimana melihat dari tataran sosial, tataran kemanusiaan. Bahwa di situ kita semua adalah manusia, di mana kita harus saling menghargai, menghormati, saling menyapa. Kita bisa mampu membangun dan merajut persekutuan kebersamaan. Tapi di saat kalau kita melihat bagaimana tataran doktrinal, dogmatik, disitulah kita akan bertentangan satu sama lain.
1: Pastor Buariat menilai sekalipun perbedaan keyakinan masing-masing agama, elemen kemanusiaan menjadi kunci utama menjaga persaudaraan, interaksi yang serasi dan selaras untuk menciptakan kedamaian di lingkungan umat, menyatakan cinta kasih di tengah dunia sebagai makhluk sosial ciptaan Tuhan yang hidup solidar satu dengan yang lain sesuai harapan bersama. Saudara, PHDI tetap berkolaborasi bersama organisasi keagamaan di Kota Tual dalam prinsip persaudaraan sejati. Penjelasan tersebut diungkapkan Sekretaris PHDI Maluku Tenggara dan Kota Tual, IG Sudarma Yamko, terhadap tetap terpeliharanya moderasi beragama baik di Kota Tual dan Maluku Tenggara, sekaligus akumulasi penduduk di Kota Tual yang beragama Hindu tidak sebanyak di Maluku Tenggara. Akan tetapi berbagai event keagamaan yang diselenggarakan komunitas agama lainnya tetap dijalankan harmonis tanpa kendala hingga saat ini untuk merajut kebersamaan dan tetap menjaga toleransi antar umat beragama.
8: Setiap kegiatan aktivitas umat Hindu baik yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual, mungkin umat Hindu yang berada di Kota Tual tidak sebanyak Maluku Tenggara. Kolaborasi umat Hindu sendiri harus menjaga keharmonisan dan juga menciptakan suasana-suasana yang harmonis. Dalam setiap aktivitas keagamaan baik di Maluku Tenggara dan Kota Tual, kami juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, kami juga ikut turut serta di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.
1: Menurutnya, kegiatan rutin pelaksanaan event keagamaan tetap dijalankan sinergis, baik agama Katolik, Protestan, dan Islam yang terus terjalin hubungan erat selama ini, termasuk dalam momen pemerintah daerah kabupaten kota guna menjamin pelayanan bagi aparatur yang mengabdi di pemerintah Kota Tual dan Maluku Tenggara, serta institusi vertikal yang ada di Kepulauan Kei. Saudara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tual mencatat realisasi belanja negara hingga Oktober 2026 mencapai 2,17 triliun rupiah atau 76,32% dari total pagu anggaran sebesar 2,84 triliun. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
9: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tual mencatat realisasi belanja negara hingga Oktober 2026 mencapai 2,17 triliun rupiah atau 76,32% dari total pagu anggaran sebesar 2,84 triliun. Capaian tersebut mencakup belanja kementerian, lembaga melalui satuan kerja serta penyaluran transfer ke daerah TKD dan dana desa. Kepala KPPN Tual M. Iqbal Firdaus kepada RRI Rabu siang menjelaskan realisasi belanja satuan kerja mencapai 625,13 miliar atau 67,52% dari pagu yang tersedia. Sementara itu, realisasi transfer ke daerah dan dana desa mencapai 1,54 triliun rupiah atau 80,58%, sehingga penyaluran transfer mencatat persentase realisasi lebih tinggi dibandingkan belanja satuan kerja.
10: Capaian tersebut menunjukkan kinerja pelaksanaan APBN yang cukup baik. Namun demikian, masih diperlukan perhatian berupa menjelang penutupan tahun anggaran 2026.
9: Untuk menjaga kualitas pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun, KPPN Tual memberikan perhatian terhadap penyelesaian berbagai tagihan oleh satuan kerja. Langkah tersebut mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 9 Tahun 2026 tentang langkah-langkah pelaksanaan anggaran tahun 2026 yang memuat ketentuan penyelesaian tagihan pemerintah. Iqbal menjelaskan ketentuan tersebut mengatur penyelesaian tagihan melalui mekanisme pembayaran langsung LS maupun mekanisme uang persediaan UP yang dikelola satuan kerja. Sebagai tindak lanjut, KPPN Tual telah melakukan sosialisasi peraturan tersebut kepada seluruh satuan kerja agar proses administrasi dan pembayaran dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
10: Harapannya peraturan ini, ketentuan ini bisa menjadi pedoman bagi kita semua dalam rangka menyelesaikan tahun anggaran 2026 dengan kinerja yang terbaik.
9: Melalui sosialisasi dan penerapan ketentuan tersebut, KPPN Tual berharap seluruh satuan kerja dapat mengoptimalkan realisasi anggaran secara tepat waktu. Upaya ini juga diharapkan dapat menjaga akuntabilitas, meningkatkan kualitas belanja negara, serta mendukung penyelesaian pelaksanaan APBN tahun anggaran 2026 secara optimal. RRI Langgur, Maya Pranira, melaporkan.
1: Saudara, pemerintah Kota Tual berencana membentuk satu atau dua tim khusus untuk melakukan pemantauan kondisi lingkungan. Tim tersebut akan diarahkan untuk membantu penataan ruang sekaligus melakukan pemantauan terhadap kondisi habitat di wilayah Tual. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat pada apel gabungan beberapa waktu lalu mengatakan ia akan melibatkan ASN maupun tenaga P3K yang memiliki kompetensi dan semangat bekerja. Tim tersebut nantinya diharapkan mampu melakukan pemantauan lingkungan secara lebih cepat dan terarah.
11: Saya menyampaikan bahwa dalam waktu dekat saya akan menyusun satu tim. Ada dua tim kira-kira. Yang satu itu untuk bergerak sesuai dengan kebutuhan penataan ruang, termasuk di dalamnya untuk bagaimana melakukan scanning lingkungan tentang kemerosotan habitat yang ada yang sangat mempengaruhi mengurangnya debit air. Ini sudah saya pikir ke sana. Dua atau tiga tahun bisa saja kita tidak bisa minum air karena terjadi proses pengurangan sumber daya nilai lingkungan yang ada karena penebangan-penebangan, pembakaran-pembakaran ini yang...
1: Menurutnya pemantauan diperlukan karena degradasi lingkungan dapat mempengaruhi kondisi sumber daya alam, termasuk debit air. Pemerintah perlu mengetahui kondisi lingkungan secara lebih menyeluruh agar langkah penanganan dapat dilakukan sejak awal. Wali Kota mengatakan, anggota tim yang memiliki beban kerja tambahan akan dipertimbangkan untuk mendapatkan dukungan berupa honor sesuai kemampuan daerah. Ia berharap tim tersebut dapat bekerja secara efektif dan memberikan hasil yang dapat digunakan sebagai dasar kebijakan pemerintah. Saudara, Wawur menjadi salah satu desa yang terkenal dengan hasil pertaniannya, keladi Wawur. Tidak hanya itu, warga di sana juga mengolah tanaman umur panjang sebagai mata pencaharian. Salah satu warga Wawur, Ucu Borlak, saat diwawancarai RRI mengatakan, saat ini masyarakat Wawur mengembangkan segala sektor yang bisa diolah, misalnya pertanian dan hasil laut. Selain itu, untuk terus mengembangkan dan menggerakkan roda ekonomi di Desa Wawur, warganya pun banyak yang merantau.
12: Untuk pengembangan usaha yang mengembangkan sustainability, keberlanjutan untuk masyarakat ini, yang memang pertama adalah usaha pertanian. Terus tanaman palawija seperti kopra itu kan ada juga sebagai usaha pokok. Tapi pada akhir-akhir ini kopra itu pun penghasilannya sudah sangat sedikit. Dari unsur kelautan, yaitu sebagai nelayan. Nelayan banyak juga yang ada di sini. Dengan usaha-usaha kecil ini, pertanian, nelayan, terus ya sedikit orang juga mencari makanan di luar kampung ini untuk membantu mengembangkan pendidikan dan kehidupan yang ada di sini sampai hari ini. Itu yang kami laksanakan siang dan malam.
1: Borlak menambahkan warga desa khususnya di Kei Besar saat ini sudah tidak lagi kesusahan untuk mencari peluang usaha. Sekalipun rentang kendali jarak masih menjadi salah satu alasan lambatnya pengembangan ekonomi di sana, tetapi dengan dukungan sarana fasilitas umum serta sistem telekomunikasi yang sudah sangat baik, membuka peluang untuk menjalankan roda bisnis sesuai skala desa. Saudara, Pelni Cabang Tual menyediakan pendampingan bagi calon penumpang yang belum memahami penggunaan aplikasi Pelni Mobile. Layanan tersebut diberikan untuk membantu masyarakat mengikuti perubahan sistem pembelian tiket secara digital. Kepala Pelni Cabang Tual, Agus Herianta, beberapa waktu lalu kepada RRI mengatakan, petugas di loket depan dapat membantu calon penumpang yang belum mengerti penggunaan aplikasi. Bahkan, masyarakat yang belum menginstal Pelni Mobile dapat diberikan panduan oleh petugas.
13: Makanya ini salah satu kendala kita juga, khususnya memang di wilayah timur. Makanya untuk pemberlakuan tadi, perubahan loket menjadi customer service itu dimulai nanti dari arah barat dulu, semua nanti bertahap terus ke timur. Nah memang sekarang ini itulah yang menjadi kendala kami. Makanya sekarang kami ada beberapa solusi buat masyarakat yang memang belum menggunakan, belum mempunyai handphone, atau ada handphonenya tapi mereka tidak mempunyai mobile banking gitu loh. Yang tidak punya mobile banking sendiri, alhamdulillah kami sudah bekerjasama juga dengan BRI. Jadi ada saat loket kami di depan ini sudah kami fasilitasi dengan Brilink.
1: Menurut Agus, pendampingan dilakukan karena masih ada calon penumpang yang belum terbiasa menggunakan layanan digital. Petugas juga akan memberikan edukasi agar masyarakat secara bertahap dapat melakukan pembelian tiket secara mandiri. Pelni menargetkan proses transformasi digital di Tual dapat berjalan dengan baik. Pendampingan tersebut diharapkan dapat mengurangi kesulitan masyarakat selama masa peralihan dari pembelian tiket secara langsung menuju layanan digital. Saudara, Cafe Nina saat ini menjadi salah satu tempat nongkrong hits di Kota Tual, sekalipun berada di luar kota. Motivasi apa di balik kesuksesan Cafe Nina di Desa Dula? Selengkapnya dilaporkan Mei Motorbongs.
14: Membuka usaha kafe tidak hanya mengandalkan menu yang disediakan, tetapi ada hal-hal penting yang dijual dan menjadi daya tarik tersendiri. Sama halnya dengan ide membuat kafe di pinggiran pantai dengan lokasi pinggiran kota yang masih bisa dijangkau, owner Nina Cafe Usman Borut memulainya dengan harapan bisa menyediakan lapangan kerja untuk anak muda Kota Tual.
15: Kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga tuh kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ. Tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan.
14: Selain itu, potensi berputarnya roda ekonomi pada pembukaan kafe Nina menjadi salah satu alasan Borut membuka kafe di area luar kota. Pertimbangan lokasi di jalan raya dan area destinasi wisata menjadi pertimbangan utamanya.
15: Membuka kafe ini saya kira juga punya potensi. Kalau bagaimana cara kita mengelolanya? Justru saya, karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya, memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke Divur. Maka dari potensi-potensi itulah, saya pikir saya kalau buka kafe di situ, pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu sehingga memicu saya kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satu.
14: Borut berharap ke depan banyak anak muda yang berkecimpung di dunia kreatif. Dengan inovasi dan semangat generasi muda, Borut yakin ekonomi kreatif akan maju di Kota Tual dan Maluku Tenggara. Dari Tual, Mei Matrubong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, Komandan Kodim 1503 Tual Letkol Infantri Andi Agusali mengatakan pembangunan jembatan di Wawur dan Wer Frawaf, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, direncanakan mulai dilaksanakan pada Oktober 2026. Pembangunan tersebut merupakan bantuan Presiden yang akan dikerjakan secara swakelola dengan melibatkan TNI dan masyarakat. Pelibatan TNI dan masyarakat dalam pekerjaan tersebut menjadi bagian dari skema pelaksanaan pembangunan yang disampaikan Dandim kepada tim RRI Rabu pagi. Melalui pola swakelola, pengerjaan jembatan akan melibatkan kedua pihak dalam pelaksanaan di lapangan.
16: Kayak gitu, jadi jembatan itu sebenarnya itu langsung bantuan dari Bapak Presiden yang dikerjakan secara swakelola dengan pihak TNI dan masyarakat. Yang di Kei Besar itu rencana akan dibangun di Wawur dan Wer Frawaf. Kemungkinan dalam bulan ini akan mulai dibangun. Kami masih menunggu instruksi dari Terdam, dalam hari ini Kodam maupun Mabes TNI AD.
1: Andi menjelaskan pembangunan diperkirakan dapat dimulai pada Oktober ini, namun pelaksanaannya masih menunggu instruksi dari komando atas, termasuk Kodam dan Mabes TNI. Rencana pembangunan jembatan ini berkaitan dengan upaya pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memperoleh dukungan untuk pembangunan infrastruktur di Kei Besar. Sebelumnya, Bupati Maluku Tenggara telah meminta bantuan kepada Pangdam 15 Patimura untuk pembangunan jembatan di wilayah tersebut. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur di relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita berikutnya, saudara. Kepolisian Resort Polres Kepulauan Aru menyelidiki penyebab kebakaran yang melanda ruangan staf bidang cipta karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Kepulauan Aru pada Rabu 30 September 2026. Kasat Reskrim Polres Kepulauan Aru, Ibtu Ahmad Farihin Abdul Hafiz mengatakan, berdasarkan keterangan sejumlah saksi, api diduga berasal dari area stop kontak di salah satu sudut ruangan yang sebelumnya pernah mengalami korsleting listrik. Hal tersebut disampaikan Farihin dalam konferensi pers di ruang kerjanya Rabu pagi saat menjelaskan perkembangan penanganan sejumlah persoalan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru.
17: Api berada di sekitar ujung pojok, gitu, di sekitar saklar yang sebelumnya sudah pernah konslet, sehingga diduga saklar tersebut ataupun stop kontak itu diduga konslet kembali, kemudian memicu api yang menyebar hingga berkas-berkas tersebut terbakar. Untuk kerugian belum disampaikan, tidak disampaikan dari pihak PU, perkiraan hanya puluhan juta.
1: Dijelaskan api yang menyebar mengakibatkan sejumlah berkas di dalam ruangan tersebut terbakar. Namun penyebab pasti kebakaran masih perlu dipastikan berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian. Sementara itu, terkait nilai kerugian akibat kebakaran, pihaknya menyebutkan perkiraan sementara yang disampaikan Dinas PUPR mencapai puluhan juta rupiah. Nilai kerugian tersebut belum disampaikan secara terperinci. Saudara, forecaster pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Matilda Batlayeri, Monica Afiyah mengatakan kabut asap kiriman dari Papua tersebut bisa tembus hingga kisar kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya. Meski demikian, BMKG Stasiun Matilda Batlayeri hingga saat ini belum memastikan apakah kabut asap tersebut telah sampai di kecamatan itu. Meski begitu, hasil satelit menunjukkan jika potensi paparan kabut asap itu sangat besar. Sementara itu, paparan kabut asap di kabupaten lainnya di wilayah Maluku terdampak kebakaran hutan lahan di Pulau Ambon, namun pihak BMKG Stasiun Matilda Batlayeri sendiri tidak menyebutkan rinci lokasi kebakaran.
18: Ini kalau dari satelit BMKG, Bapak, itu sebenarnya kalau bisa sudah sampai petar kisar, Bapak. Tapi nanti saya coba tanyakan dulu, kira-kira kemarin di kisar itu sudah sampai atau belum. Tapi potensinya bisa sampai kisar juga, begitu. Nah, iya, Bapak. Kalau di daerah Maluku lain itu, Bapak, itu karena kebakaran hutan di Ambon, Bapak, saya dapat informasi. Jadi kena dampak dari situ juga.
19: Jadi yang poin dari Ambon, bukan dari Papua?
18: Iya, jadi Maluku ini, Pak, dua faktor, Pak, untuk cuaca karena asapnya itu yang pertama ada kiriman dari Papua, kemudian ada kebakaran hutan juga dari Ambon itu kalau wilayah dekat Ambon sekarang begitu, Bapak, itu dia juga dapat kiriman seperti itu, Bapak. Tapi ada juga faktor kebakaran hutan dari wilayah masing-masing gitu juga. Kalau di Tanimbar ini kan belum terlalu besar, Pak, ya, kebakaran.
1: Selain kiriman kabut asap dari Papua dan Pulau Ambon, tak bisa dipungkiri jika kebakaran hutan lahan juga terjadi hampir secara proradis di berbagai daerah akibat kemarau panjang. Meski di Somlaki dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara keseluruhan belum terjadi kebakaran berskala besar, namun tetap saja berdampak pada terjadinya kabut asap. Saudara, salah satu ketua kelompok tenun dengan menggunakan ATBM Seni Liwur mengatakan bantuan alat tenun bukan mesin pemberian Impex Masela, murni pengembangan kain tenun dengan tampilan yang berbeda. Selain memudahkan para pengrajin, kain tenun jenis songket ini dinilai sangat berkualitas. Sayangnya, harapan itu seakan sirna ketika COVID-19 mengancam. Diakuinya, para pengrajin kain tenun ini terlihat antusias dengan penggunaan ATBM dengan kualitas terjamin, namun keseringan tidak aktif, alasan COVID seakan berkepanjangan. Soal laris di pasaran, hampir tidak bisa dibedakan jenis kain tenun, jenis manual atau dengan ATBM. Namun para pengrajin berharap semuanya laris bahkan habis terjual. Liur mengaku pesanan kain tenun jenis songket hasil produksi ATBM ini sangat banyak. Namun para pengrajin tak bersabar dan terkesan ingin secepatnya memperoleh bayaran yang sepadan dan instan.
20: Oh, apa infeksi ini? Dong kasih satu bahan ini totong. Dong kasih bahan lalu dong bina katong untuk katong tenun itu, tenun ATBM ini tapi katong pakai motif kanin bar itu, katong tenun ala kanin bar yang gitu. Katong sempat jalan Jawa, katong pakai kanin bar, ala kanin bar.
21: Sempat jalan, maksudnya? ATBM itu jalan gitu?
20: Iya, tempat jalan tuh waktu corona ini akan jalan terus sampai sekarang. Cuma karena COVID ini yang menghambat akan lari itu sampai.
1: Banyaknya pesanan kain tenun produksi ATBM ini karena dinilai lebih tipis, ringan dan bahkan lebih nyaman saat dipakai. Kendati demikian, kain tenun manual pun masih saja banyak digemari karena jenis kainnya tebal dan dapat diolah menjadi pakaian yang tak kalah kualitas dan keasliannya. DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggelar rapat paripurna pada Selasa kemarin untuk menindaklanjuti aspirasi Forum Gerakan Save Hutan Yamdena terkait aktivitas pengolahan dan penebangan kayu oleh PT Karya Jaya Bardikari KJB. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Apolonia Laratmasya tersebut menghadirkan pemerintah daerah, pihak perusahaan, Forum Gerakan Save Hutan Yamdena, serta perwakilan 4 desa terdampak, yakni Sangaliat Dol, Sangaliat Kerawain, Aruibab, dan Aruidas. Apolonia mengatakan DPRD melalui Komisi 2 telah melakukan rapat kerja, kunjungan lapangan serta rapat dengar pendapat pemerintah kecamatan dan kepala desa untuk menampung keluhan masyarakat dan mencari solusi atas persoalan pengolahan hutan Yamdena.
22: Beberapa waktu kemarin lembaga ini didatangi oleh Forum Save Hutan Yamdena terkait dengan pengelolaan hutan Yamdena oleh PT KJB. Namun sebelum itu melalui lembaga ini juga pada Komisi 2, teman-teman di Komisi 2 juga telah menindaklanjuti berbagai keluhan terkait dengan situasi terkini secara khusus untuk penebangan kayu di hutan Yamdena. Komisi 2 juga telah melakukan rapat kerja di tingkat komisi maupun on the spot ke desa-desa, beberapa desa, dan juga melakukan rapat dengar pendapat bersama dengan camat dan para kepala desa untuk menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat dan sekaligus mencari solusi.
1: Dalam rapat paripurna tersebut, pemerintah daerah diberikan kesempatan menyampaikan masukan melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Merolkosu, yang mewakili Bupati. Rapat ini diharapkan dapat menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan serta menghasilkan langkah penyelesaian yang mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan kelestarian hutan Yamdena. Saudara,

0: bukan untuk menghentikan operasional PT KJB secara permanen. Pemerintah daerah akan mencari solusi bersama seluruh pihak terkait.
1: Pemerintah daerah juga dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan ketertiban untuk menghindari konflik antar beberapa desa di tengah Pulau Yamdina. Pemerintah daerah dengan alasan tersebut telah menerbitkan surat penghentian sementara. Jadi penghentian sementara penerbangan sekaligus penguatan sambil diselesaikan. Jadi bukan menghentikan HPH ya.
0: Terkait pemasangan sweri adat saat aksi demonstrasi, pemerintah daerah berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara baik dengan tetap menghormati adat istiadat masyarakat Tanimbar. Saudara, Forum Gerakan Save Hutan Yamdena mengungkap sejumlah dugaan pelanggaran dalam aktivitas pemanfaatan hutan oleh PT Karya Jaya Berdikari di Pulau Yamdena, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dugaan tersebut meliputi pengabaian sasi adat, persoalan penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan CSR, pelaksanaan reboisasi aktivitas di wilayah pertuanan adat, serta ketidaksesuaian informasi rencana kerja tahunan RKT. Ketua Forum Gerakan Save Hutan Yamdena, Simon Lolonlun, dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Selasa kemarin menegaskan, perjuangan masyarakat bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan melindungi hak masyarakat adat dan kelestarian hutan. Ia mengatakan, asal-usul kayu yang ditebang di kawasan KM27 hingga kilometer 30, Kecamatan Wertamrian, serta legalitas pemanfaatannya perlu dipastikan melalui pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan.
2: Namun, dalam kunjungan tim gabungan yang melibatkan DPRD Provinsi Maluku, DPRD Kabupaten, pemerintah daerah, dan forum, kami menemukan bahwa tangga sweri yang sebelumnya dipasang di kayu-kayu di Lokpon telah hilang. Forum menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan kegiatan pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman. Temuan itu meliputi, pertama, penanganan kegiatan reboisasi dilaksanakan oleh 4 orang petugas, terdiri atas seorang tenaga yang memiliki pengalaman kerja sebelumnya di Kalimantan dan 3 warga lokal dari Desa Wermati.
0: Forum juga menyoroti hilangnya tanda sweri adat yang sebelumnya dipasang pada kayu di lokasi penampungan atau lokpon. Forum meminta agar berbagai dugaan tersebut ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan klarifikasi oleh pihak berwenang. Saudara, perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Kamis 15 Oktober 2026 yang dihimpun RRI pada Rabu sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi udara kabur, arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 8 hingga 11 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembaban udara 83 hingga 86%. Sedangkan cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya, pagi hingga malam didominasi udara kabur, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 5 hingga 10 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 75 hingga 81%. Sedangkan cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi cerah berawan, arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 5 hingga 10 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 84%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi udara kabur. Arah angin timur menuju

memicu barat dengan kecepatan 4 hingga 8 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 82 hingga 88%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Wetar. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara telah Anda ikuti penyampaian Warta Berita malam ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pantai Ngur Bloat di Oho Inggil Ngof dipilih sebagai lokasi puncak Festival Pesona Metike 2026 pada 24 Oktober mendatang untuk menonjolkan keunikan pasir putih terhalus sekaligus mempromosikannya sebagai surga pantai tersembunyi di timur Indonesia. Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Tual mengedepankan persatuan bagi seluruh komunitas berdiri tegak di tengah kondisi plural. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Letiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: cegah narkoba, jaga masa depan.
1: Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.
2: Helena Letera langsung dari Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia Langgur. Baru saja menyapa kita bersama pendengar melalui warta berita daerah. Semoga saja apa yang Anda simak ya, informasinya sangat bermanfaat bagi Anda. Baik, kami kembali ajak Anda gabung di Pro 1 Irison Maki. Selamat malam buat semua, semoga hari ini bahagia ada pada Anda lewat kesibukan-kesibukan Anda yang Anda jalani dari pagi hingga saat ini. Dan pendengar, inilah TN kami selanjutnya. Selamat mengikuti. Sekaligus pendengar, Anda akan dihibur dengan lagu-lagu pilihan di malam hari ini bersama penata musik kita ya, Bung Nali, dengan lagu-lagu atau tembang rohani. Selamat mengikuti.

0: Iya, saya.
1: Sayang, kamu di mana? Kok belum pulang?
0: Aku lagi meeting sebentar.
1: Gak jadi makan di rumah.
0: Nanti kalau udah selesai aku kabarin kamu ya.
1: Iya, ya udah, nggak apa-apa kok.
0: Yaudah ya sayang ya, udah saya.
1: Iya.

0: Ya, Erison Maki waktu terus berpacu peringat di Stukam Sian sudah menunjukkan pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk menyiarkan warta berita dari Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
3: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
1: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
4: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
5: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini kepala negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ISBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, kepala negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
2: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
6: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
5: Sementara itu untuk peningkatan ekspor produk UMKM dijelaskan Mendag Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atas perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atase perdagangan di 33 negara.
1: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
7: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
3: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Ya. Ini Bapak-Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya, 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
7: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
8: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
7: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
9: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
10: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
9: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan datanya. itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
10: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Brotoswarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
11: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
10: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
12: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tang Kian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
12: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
13: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
14: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tan Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
13: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400.040 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
15: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin.
16: Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta 3 pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
17: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas, dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, nah diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
18: Ada yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
17: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, yang menyesat, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
16: Sementara itu personil BPBD Kota Banjarmasin Andi Putra mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
15: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslap, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
16: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
19: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fadli Zon said that choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music ecosystem in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fadli said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
20: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
21: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
20: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
19: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of the Indonesian Deposit Insurance Corporation, Anggito Abimayu said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
21: From an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So, once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
19: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Of La Regina, Voice of Indonesia.
1: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
0: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi, serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya, Heri Fauji, mengatakan kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
0: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan, bahu-membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar, sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
4: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
22: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan mungkin kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Bahkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Nah, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator oleh BPBD.
4: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
22: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
4: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
1: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamida, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
2: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khusus dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helin Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Lely Marlina dari tenis meja.
5: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, berlempar sama satu lagi judo. Judo kuat juga.
2: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
6: Tosir Katri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus persiapannya pun udah terus latihan, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu. Nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
2: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Menurut kami kesehatan programnya bagus. Cuman mungkin dari masyarakatnya ini yang apakah kami yang kurang memberikan edukasi atau pemahaman masyarakatnya yang merasa oh ke puskesmas memang udah gratis gitu. Nah itu yang harus kita berikan ya setiap kami turun ke Pekanbaru ya setiap kami turun ke Pekanbaru ya selalu sosialisasi kepada masyarakat bahwa penting penyakit pencegahan penyakit menular sejak dini. Pemeriksaan untuk usia 40 tahun ke atas, ada pemeriksaan juga untuk EKG yang bagi hipertensi, ada juga yang untuk kanker usus, sekarang udah ada talasemia juga ada. Dari masyarakatnya, tolong cek kesehatannya dari usia dini, karena sekarang banyak juga pengaruh dari makanan, minuman, banyak masyarakat yang dari usia muda juga udah kena DM dan hipertensi. Jadi ayo kita sama-sama cek kesehatan ya untuk mengetahui kesehatan kita dari usia dini. Tuh, cepat tahu ya cepat kita obatin.

0: Lagi ngapain?
1: Ini nih, lagi foto tiket perjalanan. Mau upload sosmed biar teman-teman tahu aku lagi liburan.
0: Jangan diupload dulu. Kamu nggak sadar ada data pribadi di situ?
1: Lah, memangnya kenapa? Kan cuma foto biasa.
0: Bukan cuma foto biasa, ada nomor identitas, alamat, nomor telepon, bahkan kode tertentu yang bisa disalahgunakan orang lain.
1: Wah, aku baru kepikiran. Jadi data pribadi bisa berbahaya kalau tersebar.
0: Nah iya, sebelum posting, periksa dulu fotonya. Tutupi informasi sensitif dan jangan sembarangan membagikan data pribadi.
1: Berarti kita harus lebih hati-hati ya sebelum membagikan sesuatu di internet.
0: Iya, ingat, sekali data tersebar belum tentu mudah untuk ditarik kembali.
2: Jaga privasimu di dunia digital. Jangan sembarangan membagikan data pribadi. Periksa sebelum posting, gunakan pengaturan privasi, dan pikirkan dampaknya. Bijak bermedia sosial, lindungi data, lindungi dirimu.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Indonesia menyapa malam.

0: reporter kami yang akan kami hadirkan sepanjang malam hari ini. Anda juga terus dapat berbagi informasi yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Inilah Indonesia Menyapa Malam. Peringkat pertiga, pesawat kargo Ethiopian Airlines terpaksa putar balik usai dilarang mendarat di Bandara Israel karena pilotnya berkewarganegaraan Indonesia atau warga negara Indonesia. The Times of Israel melaporkan peristiwa itu terjadi pada Minggu 11 Oktober malam lalu, dua pekan setelah insiden upaya pembajakan pesawat Fly Dubai. Menurut laporan Channel 13, pada hari Senin 12 Oktober 2026, larangan mendarat itu disampaikan setelah Ethiopian Airlines mengirimkan daftar awak kabinnya ke otoritas Israel. Masalahnya, daftar kru tersebut diberikan setelah pesawat lepas landas, sehingga pesawat terpaksa putar balik saat sudah di langit. Dan menurut situs berita Ynet, pesawat kembali ke Addis Ababa sembari membuang bahan bakar ke laut dalam perjalanan dan pilotnya digantikan oleh pilot lain yang memiliki izin mendarat di Israel. Pilot asal Indonesia dilarang masuk Israel. Kami akan berbincang bersama dengan pengamat aviasi Alvin Lee yang sudah tersambung melalui saluran telepon di malam hari ini.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Alvin Lee, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, kalau melihat dari peristiwa yang terjadi di Ethiopian Airlines, pilotnya warga negara Indonesia dilarang mendarat di Israel, apa sebenarnya terjadi dalam kasus tersebut ini, Pak?
2: Saya tidak melihat ada sesuatu yang luar biasa ya, karena Indonesia dan Israel secara formal kan tidak ada hubungan diplomatik.
0: Iya.
2: Dan paspor Indonesia pun sebenarnya juga tidak bisa digunakan untuk ke Israel, dan sebaliknya Indonesia juga tidak memberi visa kepada warga negara Israel. Nah, yang aneh ini adalah kenapa pesawat tersebut berangkat dengan pilot warga negara Indonesia, karena seharusnya negara-negara yang melakukan penerbangan ke Israel itu sudah mempunyai standar peraturan Israel tentang persyaratan untuk awak pesawat maupun penumpang dan barang yang dibawa ke Israel. Sehingga ketika tidak memenuhi syarat, seharusnya pilot tersebut sejak dia Addis Ababa tidak berangkat, sudah dicegah oleh imigrasinya dan tidak berangkat, dan pihak maskapainya juga tidak menugaskan warga negara Indonesia untuk menjadi pilot di penerbangan ke Israel tersebut.
0: Ya, kalau ini kan identitas pilot baru.
2: Jadi sesuatu yang luar biasa. Yang saya soroti justru kenapa tidak dicegah sejak awal agar tidak menerbangkan pesawat ke Israel itu.
0: Oke, tapi seberapa lazim sih Pak negara tujuan itu membatasi awak pesawat berdasarkan kewarganegaraan ini, Pak Alvin?
2: Itu sesuatu yang lazim ya, apalagi kalau kita tidak mempunyai hubungan diplomatik ya. Tentunya Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama apabila ada pesawat-pesawat yang menggunakan pilot dari Israel, Indonesia pun bisa menolak untuk mengizinkan penerbangan tersebut masuk Indonesia, kecuali kalau ganti pilot. Nah, ini saya juga beri apa ya contoh yang lebih ekstrim lagi. Jangankan ke luar negeri, di dalam negeri saja pilot-pilot Indonesia menerbangkan maskapai Indonesia untuk penerbangan domestik. Tapi kalau penerbangan itu harus mendarat di bandara enklav sipil, bandara enklav sipil adalah lanut militer yang sebagian difungsikan untuk menjadi bandara sipil, seperti Halim Perdana Kusuma, seperti Juanda, seperti Adi Sumarmo. Itu bukan hanya pilot, awak pesawat termasuk awak kabin itu harus punya security clearance. Aneh kan? Warga negara Indonesia, penerbangan maskapai dalam negeri, rute dalam negeri, tapi awak pesawat

0: Ya, baik itu pilot maupun awak kabin harus punya security clearance dari TNI. Padahal ini negara tidak sedang perang dan pergerakan mereka hanya di sektor sipil di lanut tersebut.
1: Oke.
0: Nah, kondisinya seperti itu.
1: Baik. Tapi apakah sama, Pak, izin mendarat dengan izin memasuki wilayah udara?
0: Wilayah udara itu adalah kedaulatan dari suatu negara. Jadi negara kita berhak menolak, dan pesawat-pesawat asing sebelum masuk ke Indonesia itu juga harus mendapatkan flight clearance, flight approval, security clearance dan sebagainya. Bagian dari security clearance itu adalah siapa yang menerbangkan awak pesawatnya maupun awak kabinnya. Itu semuanya harus mendapatkan security clearance.
1: Oke. Itu menjadi bagian dalam keselamatan penerbangan juga, pemeriksaan daftar awak ya, Pak?
0: Keamanan, bukan keselamatan.
1: Keamanan penerbangan. Baik. Nah, akhirnya kan pesawat diminta untuk putar balik, Pak. Sebenarnya dalam suatu penerbangan, aktivitas penerbangan, apa risiko ketika pesawat diperintahkan untuk putar balik ini, Pak?
0: Saya yakin pesawat itu tidak diperintahkan untuk putar balik, tapi tidak diizinkan untuk masuk ke wilayah udara Israel.
1: Oke.
0: Nah, bagi maskapai pilihannya mendarat di negara lain, ganti pilot di negara lain, atau dia pulang. Pilihannya kan itu. Jadi sebuah negara itu berhak menolak sebuah pesawat beserta awaknya untuk masuk, tapi apakah itu mau kembali atau pindah ke tempat lain itu bukan kewenangan negara itu. Jadi yang dilakukan adalah menolak pesawat tersebut saja.
1: Iya, jadi terserah nanti seandainya keputusannya mendarat di negara lain ganti pilot itu juga tidak masalah. Hanya keputusan saat itu putar balik ke Ethiopia untuk mengganti awak penerbangan. Begitu, Pak Alvin, ya.
0: Iya. Tapi jadi, Pak, yang terjadi adalah penolakan, tidak memberikan izin untuk masuk wilayah Israel sehingga memutuskan untuk kembali ke negaranya.
1: Ya. Tapi apakah selama ini selalu pemeriksaan aturan masuk awak di negara tujuan itu menjadi hal yang selalu tidak pernah lepas dari prosedur juga ini, Pak, sebelum diberangkatkan atau diterbangkan?
0: Iya, seharusnya itu terdeteksi bahkan sebelum berangkat ya, karena sebelum berangkat itu kan maskapai penerbangan harus masukkan flight plan, rencana penerbangan. Rencana penerbangan ini termasuk pesawatnya yang akan digunakan, peralatan yang ada di dalamnya untuk keselamatan, navigasi, dan sebagainya. Kemudian juga awaknya siapa saja, kebangsaannya apa, itu detail semua masuk semua. Dan setelah itu oke, baru pesawat itu berangkat. Kalau enggak berangkat.
1: Iya. Ini kan pesawat kargo, Pak, ya. Saya bisa bayangkan kalau ini ternyata pesawatnya diisi oleh penumpang gitu kan. Artinya sangat-sangat mengganggu jadwal penerbangan. Nah, sejauh mana keputusan seperti ini juga mengganggu jadwal penerbangan, kemudian pengiriman barang tentunya ini, Pak?
0: Iya, itu konsekuensi dari maskapai penerbangannya ya. Karena seharusnya prosedur itu sudah jalan. Justru yang saya pertanyakan adalah bagaimana Israel bisa mengizinkan warga negara Oman menerbangkan Fly Dubai. Nah, itu harusnya enggak. Justru saya khawatir ini jangan-jangan settingannya Netanyahu, sengaja mau bikin drama dia.
1: Karena perlakuan yang berbeda kan, Pak, ya. Fly Dubai sebelumnya dan juga dua minggu sebelum peristiwa warga negara Indonesia di Ethiopian Airlines.
0: Jangan lupa Netanyahu ini sedang butuh drama karena dalam pekan-pekan depan ini akan pemilu di sana, jadi dia butuh heroisme, drama-drama seperti itu untuk jualan.
1: Iya. Tapi Pak Alvin, ada nggak sih, Pak, standar internasional yang mengatur artinya pengakuan lisensi seorang pilot asing ini, Pak? Artinya kalau megang lisensi internasional ini, batasannya apa? Apakah memang karena masalah ketidakadaan hubungan diplomatik ini bisa menjadi atau berdampak pada kasus-kasus seperti ini, Pak?
0: Ini bukan masalah lisensi ya. Kalau lisensi, banyak pilot-pilot Indonesia itu yang bekerja di misalnya di Turki, di Afrika, itu banyak. Dan lisensi mereka adalah diterbitkan oleh Indonesia,
1: ya.
0: Tapi di tempat mereka bekerja, mereka harus mendapatkan pengesahan di sana, endorsement.
1: Ya. Ya.
0: Demikian juga pilot-pilot asing yang bekerja di Indonesia, itu lisensinya diterbitkan oleh negaranya, tapi ketika masuk ke Indonesia, mereka mengajukan pengesahan, endorsement. Jadi itu berlaku untuk maskapai penerbangan yang mempekerjakan dirinya, dan tentunya maskapai penerbangan itu juga bisa terbang kemanapun karena lisensi itu melekat pada bendera di mana maskapai tersebut tercatat.
1: Ya,
0: itu.
1: Ya.
0: Jadi tidak ini bukan masalah lisensi.
1: Oke, ini betul-betul masalah berbeda Pak ya dari situ ya. Nah, sejauh mana akhirnya peristiwa ini akan menjadi pelajaran juga kehati-hatian bagi dunia penerbangan lain Pak?
0: Saya yakin pelaku penerbangan tahu semua peraturan-peraturan ini. Justru yang saya pertanyakan, kenapa sekarang ini dibuat ramai gitu? Ini bukan sesuatu yang luar biasa. Justru saya curiga ini dibuat ramai karena ini memang dibuat dramanya Netanyahu aja itu.
1: Kalau peristiwa seperti ini ada tidak nih Pak dampak bagi karir seorang pilot sendiri Pak?
0: Oh nggak ada. Ini bukan kesalahan seorang pilot, ini tidak ada kaitannya dengan kompetensinya, ini murni urusan politik ya. Kecuali kalau pilot itu sengaja masuk suatu negara secara ilegal, dia tidak, pilot kita tidak melakukan sesuatu yang ilegal, dia ditugaskan oleh perusahaannya dan merupakan kewajiban dari perusahaannya untuk mengurus aspek administratif dan perizinan,
1: bukan
0: pilotnya sendiri.
1: Iya. Atau mungkin ada tidak dari pihak Ethiopian Airlines akan memberikan peringatan keberatan lah Pak dengan perlakuan seperti ini. Hal itu terbuka celah tidak?
0: Keberatan kepada?
1: Ya, kepada pihak otoritas Israel tentunya ini Pak. Karena kan sudah.
0: Nah itu tergantung dari maskapai penerbangannya apakah ada perjanjian khusus atau tidak, tapi secara keimigrasian memang suatu negara itu berhak menolak warga negara lain yang tidak warga negara dari negara lain yang tidak punya hubungan diplomatik dengan negaranya.
1: Oke, baik. Pelajaran penting apa ini Pak bagi maskapai yang memperkerjakan pilot lintas negara ini Pak?
0: Iya, kalau saya yakin maskapai-maskapai penerbangan kita sangat paham peraturan itu,
1: ya.
0: Dan yang mempekerjakan pilot asing juga bahkan sebelum mereka datang bekerja di Indonesia sudah mengajukan permohonan perizinannya termasuk pengesahan lisensinya. Jadi kalau di Indonesia sebenarnya nggak ada masalah.
1: Oke, Pak Alvin Lee, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI Pak di malam hari ini Pak. Salam sehat, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan pengamat aviasi Alvin Lee terkait dengan pilot asal Indonesia dilarang masuk ke Israel yang merupakan pilot pesawat kargo Ethiopian Airlines dan pilot berkeluarga negara Indonesia. Akhirnya ditolak masuk, ditolak mendarat, dan akhirnya maskapai memutuskan untuk kembali ke Addis Ababa di Ethiopia untuk mengganti pilot untuk dapat melanjutkan aktivitas penerbangannya dalam pengiriman barang. Dan tadi dikatakan memang ini tidak ada hubungannya dengan lisensi pilot, tidak ada hubungannya dengan hal-hal lain, hanya masalah politik yang terjadi pada peristiwa tersebut. Dan tadi juga dicatat bahwa seharusnya daftar awak kabin termasuk pilot itu sebetulnya dirilis sebelum penerbangan dilakukan. Sehingga dapat diketahui jika ada hal-hal yang memang berpotensi akan menghambat aktivitas penerbangan sebuah maskapai. Anda juga dapat memberikan tanggapan Anda terkait dengan tema perbincangan kami yaitu pilot asal Indonesia yang dilarang masuk Israel. Bagaimana Anda melihatnya hal ini walaupun dikatakan tadi kedua negara memang tidak memiliki hubungan diplomatik, tetapi apakah ada perspektif berbeda ketika seseorang yang ditugaskan oleh maskapai untuk menerbangkan tanpa ada maksud dan tujuan apapun. Kami tunggu pendapat Anda di WhatsApp kami 081-399-399-888. Dan pendengar, nanti kami juga akan hadir kembali tentu dengan informasi lain yang akan kami hadirkan termasuk to the point untuk malam hari ini yang akan kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Malam. Nanti Anda juga dapat berpartisipasi dalam program to the point kami untuk dapat memberikan pendapat Anda di 0213523172, 3844545, 3862375 dan 3866712. Ada pendengar yang sudah tersambung, Pak Udin di Boyolali. Selamat malam, Pak Udin.
2: Ya, selamat malam. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Udin. Ya.
2: Rasulullah bersabda, wasatalah melihatmu dari hatimu, bukan dari wajah dan bentuk tubuhmu. Jadi kalau udah hati tidak menerima, apapun tidak menerima gitu. Jadi kalau orang kafir Israel sudah melarang seperti itu, Indonesia ya gampang ikutan aja melawan seperti itu juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Nah, terima kasih, Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, tetaplah bersama kami. Indonesia Menyapa Malam akan kembali dengan informasi ataupun topik perbincangan lainnya.
3: Aduh, baru lari sebentar udah capek banget.
4: Waduh, kapan terakhir kali kamu olahraga?
3: Gak inget. Kayaknya terakhir pas olahraga di sekolah deh.
4: Pantesan, badan kamu kaget diajak gerak.
3: Aku pengen olahraga, cuma susah banget nyari waktunya.
4: Gak harus lama-lama juga, yang penting rutin. Jalan kaki, jogging, atau olahraga ringan, di rumah juga bisa.
3: Berarti gak harus nunggu punya waktu luang banyak?
4: Ya enggak, bisa mulai dari yang sederhana. Misalnya, jalan kaki 30 menit atau sempatin olahraga beberapa kali dalam seminggu.
3: Tapi kalau baru mulai terus capek gimana?
4: Ya, jangan langsung dipaksa. Mulai pelan-pelan, yang penting konsisten. Lama-lama tubuh juga terbiasa.
3: Berarti yang susah itu bukan olahraganya, tapi mulai dari konsistennya ya?
4: Nah, betul. Jangan cuma bilang, besok aku olahraga. Besoknya, bilang lagi.
3: Kok kayak nyindir aku?
4: Ya, emang.
3: Oke deh, habis ini jalan santai dulu. Besok lanjut lagi.
4: Nah, gitu. Yang penting jangan cuma niat aja.
5: Tubuh kita perlu bergerak. Nggak harus berat, nggak harus lama. Mulai dari yang sederhana dan lakukan secara rutin. Luangkan waktu untuk berolahraga. Karena tubuh yang sehat dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan di hari ini.
6: Pernah kepikiran nggak kenapa TNI punya 3 matra? TNI AD, TNI AL, sama TNI AU.
7: Iya, kenapa nggak satu tentara saja?
6: Mungkin karena Indonesia negara kepulauan?
7: Nah, itu salah satu kuncinya. Indonesia punya wilayah yang sangat luas, terdiri dari daratan, lautan, sampai ruang udara. Jadi, pertahanannya juga membutuhkan kemampuan yang berbeda.
6: Makanya ada Angkatan Darat untuk wilayah darat,
7: Angkatan Laut untuk pertahanan dan operasi di laut,
6: dan Angkatan Udara untuk menjaga wilayah udara.
7: Betul, tapi pembagian ini bukan berarti ketiganya berjalan sendiri-sendiri. Dalam operasi tertentu, ketiga matra bisa bekerja bersama sesuai tugas dan kebutuhan.
6: Jadi sebenarnya tiga matra itu bukan berarti tiga TNI yang berbeda.
7: Tepat, semuanya tetap berada dalam satu institusi, yaitu Tentara Nasional Indonesia.
6: Menarik juga, jadi kenapa TNI punya banyak matra?
7: Karena medan pertahanan Indonesia juga nggak cuma satu.
6: Darat, laut, udara,
7: satu Indonesia.

pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan kedaulatan bangsa harus ditopang oleh infrastruktur dan ketahanan nasional yang kuat. AHY mengatakan pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk meningkatkan efisiensi logistik, memperkuat konektivitas antar pulau, menghubungkan sentra produksi dengan pasar, dan membuka pusat-pusat pertumbuhan baru. Dirinya juga menyoroti pentingnya diplomasi infrastruktur untuk memperkuat kemitraan antar negara, menarik investasi produktif, mendorong transfer teknologi, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia atau SDM nasional. Kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengingatkan perlu adanya tata kelola yang baik pada sektor pengadaan barang dan jasa, yang menyebut lebih dari 75% tindak pidana korupsi berkaitan dengan pengadaan. Maka dari itu, diperlukan adanya tata kelola yang baik guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam sektor pengadaan barang dan jasa. Edward menjelaskan, pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sektor strategis yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berdampak terhadap pengembangan ekonomi masyarakat. Informasi mancanegara, Singapura mengapresiasi upaya Indonesia mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, serta siap memberikan bantuan sesuai kebutuhan untuk mengatasi dampak kabut asap dan memperkuat kerjasama kawasan. Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura, Grace Fu, mengatakan dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat beberapa waktu yang lalu. Grace mengatakan, cuaca kering akibat El Nino di kawasan membuat kebakaran hutan semakin sulit dikendalikan sehingga memerlukan upaya pemadaman yang lebih intensif. Informasi dari dunia olahraga, kota Beijing dipastikan menjadi tuan rumah ajang badminton internasional Piala Sudirman 2027 yang berlangsung mulai 21 April hingga 2 Mei 2027. Penunjukan tersebut menjadi kedua kalinya Beijing terpilih sebagai tuan rumah Piala Sudirman setelah terakhir kali berstatus sebagai tuan rumah pada 2005. Piala Sudirman 2027 akan menggunakan format baru dalam turnamen. Mulai tahun depan akan menggunakan durasi yang jauh lebih lama, yaitu 12 hari, dengan diikuti sebanyak 24 peserta.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Kita pikir program ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya, karena kenapa? Dengan informasi yang tepat, dengan informasi yang bagus, masyarakat itu akan mendapat pelayanan akan mencari pelayanan yang bagus, mencari pelayanan yang tepat, sehingga ketika mereka sakit akan dapat pelayanan yang tepat dari layanan-layanan kesehatan. Nah, kita senang sekali dengan program-program yang ditampilkan saat ini ya, karena informasinya jelas, akurat disampai ke masyarakat. Tidak hanya masyarakat di lokasi yang di Melaku, tapi juga di jangkauannya bisa keluar daerah ya, sehingga masyarakat itu kita berharap mendapat layanan yang bagus ya.
2: Untuk edukasi ini sangat membantu saya, karena yang tadinya saya nggak tahu apa-apa tentang bagaimana penyakit saya, dan sekarang alhamdulillah apa yang untuk menanggulangi kedepannya insya Allah sudah saya paham, banyak ilmu yang saya dapatkan, dan juga saya juga sangat berterima kasih dilakukan terus-menerus supaya agar masyarakat ini lebih tahu lagi bagaimana penyakit dia dan apa yang harus dia buat dan ditanggulanginya lebih bagus lagi.
3: Hei, kok bengong? Ayo, lagi mikirin apa?
4: Enggak, akhir-akhir ini panas banget ya, tanaman jadi layu, jadi ini lagi aku siramin.
3: Oh, tapi airnya dari tadi ngalir terus tuh.
4: Oh iya, lupa.
3: Lagi musim kemarau begini, airnya jangan dibuang-buang.
4: Jadi, aku nggak boleh siram tanaman?
3: Bukan nggak boleh, tanaman tetap perlu air. Tapi secukupnya aja, jangan sampai airnya mengalir terus. Padahal tanahnya sudah basah banget tuh, hampir mau banjir.
4: Oh, jadi yang penting jangan berlebihan aja.
3: Iya, apalagi saat kemarau, persediaan air bisa lebih terbatas.
4: Berarti bukan cuma tanaman aja, tapi pemakaian air di rumah juga harus diperhatiin ya.
3: Iya, pakai seperlunya, jangan sampai ada yang terbuang percuma.
4: Oke deh, mulai sekarang aku akan lebih perhatiin lagi.
5: Saat musim kemarau, air perlu digunakan dengan bijak. Gunakan air sesuai kebutuhan dan hindari pemakaian yang berlebihan. Hemat air karena setiap tetesannya berarti.
6: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
7: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
8: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
9: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
10: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Mir, uang kas masih ada kan?
4: Masih, kenapa?
3: Aku pinjam dulu deh buat beli makan. Besok aku balikin.
4: Jangan dipakai buat keperluan pribadi dong.
3: Kan cuma pinjam sebentar.
4: Tetap aja, itu kan uang kas, bukan uang kita sendiri.
3: Tapi aku bakal balikin kok.
4: Masalahnya bukan cuma dibalikin atau enggak. Kalau uang yang dipercayakan ke kita dipakai tanpa izin untuk kepentingan pribadi, itu udah enggak benar.
3: Oh, jadi walaupun niatnya mau balikin, tapi enggak boleh sembarangan pakai.
4: Iya, uang bersama harus digunakan sesuai tujuan dan atas persetujuan yang jelas.
3: Berarti kita harus jujur dan bertanggung jawab kalau pegang uang yang bukan milik pribadi.
4: Nah itu, jangan sampai hal kecil dianggap biasa dan akhirnya bisa jadi kebiasaan.
5: Korupsi bukan hanya soal mengambil uang dalam jumlah besar. Menggunakan sesuatu yang bukan hak kita untuk kepentingan pribadi juga merupakan tindakan yang tidak benar. Yuk mulai dari hal sederhana, jujur, bertanggung jawab, dan gunakan sesuatu sesuai hak dan peruntukannya. Jangan ambil yang bukan hak kita.
11: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
12: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
11: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
12: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
11: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
12: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
13: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa malam.
14: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia menyapa malam. Kami akan lanjutkan dengan topik-topik perbincangan dan juga sesi to the point nanti yang akan kami hadirkan. Tapi sebelum itu kami ajak Anda menyimak informasi reporter kami di mana Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebutkan salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB Legend Suharyanto. Hairul Umam melaporkan selengkapnya. Umam.
15: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Yogyakarta di mana memang tadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Setio Budianto telah membenarkan bahwa lembaga antiraswa telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, di mana memang penetapan tersangka ini merupakan operasi tangkap tangan yang telah dilakukan KPK pada hari Selasa kemarin. Dan tadi Setio Budianto menyebut memang KPK telah menetapkan 5 orang tersangka, di mana salah satu dari 5 tersangka tersebut merupakan adik dari kepala BNPB Letjen Suharyanto. Dan Setio juga menjelaskan bahwa 5 tersangka tersebut terdiri dari pejabat pembuat komitmen, 2 orang tenaga ahli di BNPB, dan 2 pihak swasta. Berikut pernyataan dari Ketua KPK Setio Budianto.
16: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
15: Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, 5 tersangka tersebut yaitu Rich Erlangga, dan juga BMS atau Bima Setiawan yang merupakan adik dari kepala BNPB yang merupakan tenaga ahli di BNPB. Sementara itu GPA, Pak Gabriel Purwakasigit yang menjabat sebagai APPK di BNPB. Dan 2 tersangka dari pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva. Yang 5 tersangka ini juga telah ditahan oleh KPK selama 20 hari pertama. Dan Setio mengatakan memang perkara ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan, di mana dalam proses penggunaan dana itu terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Dan Setio juga menyebut bahwa dugaan penyimpangan itu ditarik ke periode sekitar tahun 2022 atau 2023 hingga 2026. Dan dalam OTT ini, KPK juga turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Dari Yogyakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Dugaan korupsi dana bencana di BNPB menjadi topik kami malam hari ini dalam To The Point. Nanti kami undang Anda juga untuk dapat berpartisipasi, memberikan tanggapan Anda, sorotan Anda terkait dengan topik yang akan kami perbincangkan di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Inilah To The Point untuk malam hari ini.
13: To The Point.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada Selasa 13 Oktober malam. Dugaan sementara, kasus dugaan korupsi ini terkait dengan dana kebencanaan, belasan orang ditangkap KPK dalam operasi senyap tersebut. Dalam perkembangannya, KPK telah menetapkan tersangka terkait operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan kini para tersangka telah ditahan. Ada 5 tersangka yang dibawa ke rutan. Mereka terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna oranye, seperti tadi yang disampaikan reporter kami, Hairul Umam. Dugaan korupsi dana bencana di BNPB menjadi topik kami dalam To The Point untuk malam hari ini. Dan di sesi pertama ini kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Dr. Avianto Amri. Pak Avianto Amri, selamat malam.
17: Halo, Pak Rudi.
14: Iya, baik Pak, OTT KPK di BNPB dan kabar terbaru 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi dari perspektif Anda, apa yang paling perlu dicermati dari aktivitas OTT KPK di lingkungan BNPB ini, Pak?
17: Jelas kami dari MPBI sangat prihatin terkait indikasi OTT KPK ini ya, indikasi korupsi. Namun tentunya yang sangat kita perhatikan adalah kejadian bencana di Indonesia kan memang masih banyak yang berlangsung ya. Ada kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah di Indonesia, pemulihan pasca bencana di baik itu di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga di Flores untuk gempa masih juga berlangsung. Jadi tentunya adanya hal ini akan mempengaruhi kinerjanya BNPB, tapi juga kita melihat ini sangat penting untuk dituntaskan dengan segera.
14: Oke, tapi apa sejauh mana Anda melihat dampak perkara ini terhadap kepercayaan masyarakat pada pengelolaan bantuan bencana ini, Pak Amri?
17: Ya, kita kan belum tahu caranya seperti apa ya. walaupun pemberitaan yang sudah ada informasi terkait dana siap pakai dan informasinya juga masih sangat terbatas. Tentunya kita masih menunggu dan menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Kita juga paham bahwa banyak rentanan ya terkait penggunaan dana bencana dan saat darurat dan juga pasca bencana yang memang ini perlu kita perkuat ya tata kelolanya.
14: Apakah memang sejauh ini Anda melihat bahwa pengadaan barang dan jasa terutama dalam situasi darurat itu rentan menghadapi masalah pengawasan, Pak?
17: Karena memang nature-nya penanganan bencana itu kan memang harus cepat ya.
14: Gitu.
17: Dan sehingga proses pengadaan barang yang ada itu juga ada kekhususan dalam hal setiap institusi dalam menggunakan dana pada saat masa darurat ya gitu. Tapi kan banyak prosedur-prosedur dan praktik-praktik baik yang juga harus tetap dijalankan ya sehingga tetap tidak ada penyelewengan gitu di prosesnya.
14: Artinya kecepatan penanganan bencana itu kan juga tidak mengurangi pertanggungjawaban anggaran yang digunakan kan Pak Avianto? Maksudnya seperti itu?
17: Jelas. Iya, dan itu memang sudah berlaku di wilayah manapun ya di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
14: Iya. Dan apa risiko menurut Anda jika ternyata dana kebencanaan tidak digunakan sesuai kebutuhan di lapangan ini, Pak?
17: Ya jelas itu pertama merusak kepercayaan masyarakat, di mana di saat orang sedang membutuhkan bantuan yang berkualitas, yang sesuai dengan standar dan dengan tepat waktu, tapi ada oknum yang mungkin saja mengambil kesempatan ya terkait proses ini, sehingga tentunya baik itu warga terdampak atau mitra-mitra yang bekerja bersama dengan seluruh sektor kebencanaan itu juga terdampak. Jadi tidak hanya institusi BNPB-nya saja ya yang atau yang institusi yang sedang disorot yang terdampak, tapi juga seluruh lembaga kemanusiaan yang berusaha untuk membantu warga.
14: Oke. Nah, kalau begitu seperti yang Anda jelaskan tadi, artinya juga menimbulkan pertanyaan bagaimana barang-barang yang dibeli dalam masa kedaruratan itu betul-betul menjawab apa yang dibutuhkan di lapangan, Pak, atau dibutuhkan oleh korban bencana.
17: Nah, di sinilah kita perlunya ada transparansi dan akuntabilitas, bagaimana kita bisa melihat proses pengadaan barang dan jasa yang ada di seluruh lingkungan manapun yang bekerja di sektor kebencanaan di masa darurat ya gitu. Dan di sini perlunya informasi terkait siapa dan siapa yang bertanggung jawab melakukan pengadaan, bagaimana kualitas barangnya, apakah sesuai dengan standar atau tidak, itu juga perlu kita bisa lebih transparan.
14: Iya. Kalau dari pengalaman Anda, sejauh mana masyarakat atau publik itu bisa ikut mengetahui apakah bantuan yang dianggarkan tadi, walaupun ini dalam masa kedaruratan, tetapi betul-betul sampai kepada mereka, sampai kepada korban atau masyarakat yang membutuhkan di sana?
17: Oh, kayaknya kita masih banyak PR ya dalam hal bagaimana menyediakan informasi dan data yang jelas kepada publik. Di mana bahkan sekarang pun seperti warga di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat atau di Flores masih banyak kebingungan terkait seperti apa fasilitas atau usaha atau barang-barang yang akan disediakan, kapan itu akan tersedia, bagaimana mereka bisa terlibat dalam hal proses penyalurannya dan seterusnya. Hal-hal seperti ini yang perlu kita prioritaskan untuk diperbaiki ya.
14: Oke. Di mana menurut Anda kelemahan pengawasannya yang tentu kedepannya diperbaiki tadi perlu dalam optimalisasi agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang terjadi saat ini, Pak Fianto?
17: Kita melihat lembaga kemanusiaan itu kan banyak ya. Jadi tidak hanya pemerintah dan juga di sini juga ada lembaga-lembaga non pemerintah.
14: Yeah.
17: Jadi bagaimana pertama informasi itu bisa tersedia misalnya dalam website yang dia bisa jelas seperti apa penyalurannya, kualitasnya seperti apa, yang diharapkan, kapan akan disalurkan, dan bagaimana kita juga bisa terlibat dalam proses untuk mengawasi ya gitu. Jadi proses pengawasan juga tidak hanya dalam internal kalangan institusi pemerintah saja, tapi juga bagaimana masyarakat sipil juga digandeng untuk bisa ikut dalam proses pengawasan.
14: Selama ini organisasi masyarakat sipil betul-betul ikut ambil bagian dalam hal pengawasan, Pak?
17: Kayaknya kita masih minim ya dalam hal pengawasan itu. Jadi kita banyak sekali bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, baik itu BNPB atau BBBD di berbagai daerah. Tapi memang banyaknya itu dalam hal implementasi ya, dalam perencanaan. Tapi dalam hal proses pengawasan di sini mungkin yang masih perlu dilibatkan lebih banyak lagi.
14: Minim yang dimaksud apakah minim akses atau informasi atau hal apa yang dirasa perlu untuk meningkatkan keterlibatan organisasi masyarakat dalam hal pengawasannya sendiri, Pak?
17: Keterbukaan informasi dan data yang terkait pengadaan barang dan jasa yang mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh publik sehingga bisa diawasi dengan mudah. Kalau misalnya kita lihat dari penanganan telah atau penanganan gempa Flores atau banjir dan longsor Sumatera, Itu kan kita masih susah ya untuk mencari informasi yang kita butuhkan gitu, misalnya terkait hunian tetap gitu atau perbaikan rumah. Bagaimana sih nasib rumah saya yang rumah rusak berat atau rusak sedang atau rusak ringan? Okay. Apakah saya ada pengadaan untuk isi rumah dan seterusnya? Hal-hal seperti itu kan sebenarnya anggarannya sudah ada ya, gitu. Dan itu juga duit rakyat gitu. Jadi kita juga punya tanggung jawab dan juga punya hak untuk bisa melihat dan mengawasi bersama.
18: Paling tidak berarti apa saja sih Pak yang perlu dibuka informasinya?

0: Iya, saya.
1: Sayang, kamu di mana? Kok belum pulang?
0: Aku lagi meeting sebentar.
1: Gak jadi makan di rumah.
0: Nanti kalau udah selesai aku kabarin kamu ya.
1: Iya, ya udah, nggak apa-apa kok.
0: Yaudah ya sayang ya, udah saya.
1: Iya.

1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Empat provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bahpi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be'e-be'eita, banosa siha sarateli.
3: Jadi astoni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

0: Dicapcai basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcai. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Mak?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya ramah lagu ini, maka usah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94.3 MHz. Akhirnya berpisah, kami bertugas malam hari ini penyiaran Raffi dan operator studio sekaligus operator pemancar Naldi Lututur, koordinator SP Cornelis Lututur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Saum Laki.

Halo, dengan Gede Prama di sini. Karma adalah sebuah topik yang banyak dipelajari semua sahabat di Hindu maupun di Buddha. Bagi segelintir orang sahabat, karma itu menakutkan karena terkait dengan sebuah tempat menakutkan bernama neraka. Bagi segelintir sahabat yang lain, karma menggembirakan karena terkait dengan sebuah tempat indah bernama surga. Pertanyaan Anda dan pertanyaan saya adalah bagaimana membuat karma baik, karma positif, dan banyak pemuka agama sudah bertutur ke Anda dan saya. Berpikir yang baik, kata-kata yang baik, perbuatan yang baik adalah kumpulan tabungan karma positif yang bisa membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi ada sahabat yang berpikir lebih jauh lagi. Tidak saja mengumpulkan karma positif, tapi melampaui karma, di mana seluruh karma negatif maupun positif kita lampaui. Dengan apa? Dengan kedalaman samadhi. Mudah-mudahan pesan saya berguna bagi Anda semua.

Halo, dengan Gede Prama di sini. Karma adalah sebuah topik yang banyak dipelajari semua sahabat di Hindu maupun di Buddha. Bagi segelintir orang sahabat, karma itu menakutkan karena terkait dengan sebuah tempat menakutkan bernama neraka. Bagi segelintir sahabat yang lain, karma menggembirakan karena terkait dengan sebuah tempat indah bernama surga. Pertanyaan Anda dan pertanyaan saya adalah bagaimana membuat karma baik, karma positif, dan banyak pemuka agama sudah bertutur ke Anda dan saya. Berpikir yang baik, kata-kata yang baik, perbuatan yang baik adalah kumpulan tabungan karma positif yang bisa membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi ada sahabat yang berpikir lebih jauh lagi. Tidak saja mengumpulkan karma positif, tapi melampaui karma, di mana seluruh karma negatif maupun positif kita lampaui. Dengan apa? Dengan kedalaman samadhi. Mudah-mudahan pesan saya berguna bagi Anda.

0: Kami Tuan Lolat, lagu-lagu Hindu kami cukupkan untuk Anda dan pendengar. Sama-sama kita ikuti penyampaian warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Langgur tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Inya. Bersama saya Tobi Rangkoratat, inilah warta berita selengkapnya. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tual mencatat realisasi belanja negara hingga Oktober 2026 mencapai Rp2,17 triliun atau 76,32% dari total pagu anggaran sebesar Rp2,84 triliun. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
2: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tual mencatat realisasi belanja negara hingga Oktober 2026 mencapai Rp2,17 triliun atau 76,32% dari total pagu anggaran sebesar Rp2,84 triliun. Capaian tersebut mencakup belanja kementerian, lembaga melalui satuan kerja, serta penyaluran transfer ke daerah TKD dan dana desa. Kepala KPPN Tual M. Iqbal Firdaus kepada RRI Rabu siang menjelaskan realisasi belanja satuan kerja mencapai Rp625,13 miliar atau 67,52% dari pagu yang tersedia. Sementara itu, realisasi transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp1,54 triliun atau 80,58%, sehingga penyaluran transfer mencatat persentase realisasi lebih tinggi dibandingkan belanja satuan kerja.
3: Capaian tersebut menunjukkan kinerja pelaksanaan APBN yang cukup baik. Namun demikian, masih diperlukan perhatian berupa menjelang penutupan tahun anggaran 2026.
2: Untuk menjaga kualitas pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun, KPPN Tual memberikan perhatian terhadap penyelesaian berbagai tagihan oleh satuan kerja. Langkah tersebut mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 9 Tahun 2026 tentang langkah-langkah pelaksanaan anggaran tahun 2026 yang memuat ketentuan penyelesaian tagihan pemerintah. Iqbal menjelaskan ketentuan tersebut mengatur penyelesaian tagihan melalui mekanisme pembayaran langsung LS maupun mekanisme uang persediaan UP yang dikelola satuan kerja. Sebagai tindak lanjut, KPPN Tual telah melakukan sosialisasi peraturan tersebut kepada seluruh satuan kerja agar proses administrasi dan pembayaran dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Harapannya, peraturan ini, ketentuan ini bisa menjadi pedoman bagi kita semua dalam rangka menyelesaikan tahun anggaran 2026 dengan kinerja yang terbaik.
2: Melalui sosialisasi dan penerapan ketentuan tersebut, KPPN Tual berharap seluruh satuan kerja dapat mengoptimalkan realisasi anggaran secara tepat waktu. Upaya ini juga diharapkan dapat menjaga akuntabilitas, meningkatkan kualitas belanja negara, serta mendukung penyelesaian pelaksanaan APBN tahun anggaran 2026 secara optimal. RRI Langgur, Maya Pranira melaporkan.
1: Pemerintah Kota Tual berencana membentuk satu atau dua tim khusus untuk melakukan pemantauan kondisi lingkungan. Tim tersebut akan diarahkan untuk membantu penataan ruang sekaligus melakukan pemantauan terhadap kondisi habitat di wilayah Tual. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat pada apel gabungan beberapa waktu lalu mengatakan ia akan melibatkan ASN maupun tenaga P3K yang memiliki kompetensi dan semangat bekerja. Tim tersebut nantinya diharapkan mampu melakukan pemantauan lingkungan secara lebih cepat dan terarah.
4: Saya menyampaikan bahwa dalam waktu dekat saya akan menyusun satu tim, ada dua tim kira-kira. Yang satu itu untuk bergerak sesuai dengan kebutuhan penataan ruang, termasuk di dalamnya untuk bagaimana melakukan scanning lingkungan tentang kemerosotan habitat yang ada yang sangat mempengaruhi mengurangnya debit air. Ini sudah saya pikir ke sana. Dua atau tiga tahun bisa saja kita tidak bisa minum air karena terjadi proses pengurangan sumber daya nilai lingkungan yang ada karena pembakaran ini.
1: Menurutnya, pemantauan diperlukan karena degradasi lingkungan dapat mempengaruhi kondisi sumber daya alam termasuk debit air. Pemerintah perlu mengetahui kondisi lingkungan secara lebih menyeluruh agar langkah penanganan dapat dilakukan sejak awal. Wali Kota mengatakan, anggota tim yang memiliki beban kerja tambahan akan dipertimbangkan untuk mendapatkan dukungan berupa honor sesuai kemampuan daerah. Ia berharap tim tersebut dapat bekerja secara efektif dan memberikan hasil yang dapat digunakan sebagai dasar kebijakan pemerintah. Waur menjadi salah satu desa yang terkenal dengan hasil pertaniannya, Keladi Waur. Tidak hanya itu, warga di sana juga mengolah tanaman umur panjang sebagai mata pencarian. Salah satu warga Waur, Ucu Borlak, saat diwawancarai RRI mengatakan, saat ini masyarakat Waur mengembangkan segala sektor yang bisa diolah, misalnya pertanian dan hasil laut. Selain itu, untuk terus mengembangkan dan menggerakkan roda ekonomi di desa Waur, warganya pun banyak yang merantau.
5: Untuk pengembangan usaha yang mengembangkan sustainability, keberlanjutan untuk masyarakat ini, yang memang pertama adalah usaha pertanian. Terus tanaman palawija seperti kopra itu kan ada juga sebagai usaha pokok. Tapi pada akhir-akhir ini kopra itu pun penghasilannya sudah sangat sedikit. Dari unsur kelautan, yaitu sebagai nelayan. Nelayan banyak juga yang ada di sini. Dengan usaha-usaha kecil ini, pertanian, nelayan, terus ya sedikit orang juga mencari makanan di luar kampung ini untuk membantu mengembangkan pendidikan dan kehidupan yang ada di sini sampai hari ini. Itu yang kami laksanakan siang dan malam.
1: Borlak menambahkan, warga desa khususnya di Kayu Besar saat ini sudah tidak lagi kesusahan untuk mencari peluang usaha. Sekalipun rentang kendali jarak masih menjadi salah satu alasan lambatnya pengembangan ekonomi di sana. Tetapi dengan dukungan sarana fasilitas umum serta sistem telekomunikasi yang sudah sangat baik, membuka peluang untuk menjalankan roda bisnis sesuai skala desa. Pantai Ngurblowat di Ohoingil Ngof dipilih sebagai lokasi puncak Festival Pesona Metikei 2026 pada 24 Oktober mendatang. Untuk menonjolkan keunikan pasir putih terhalus sekaligus mempromosikannya sebagai surga pantai tersembunyi di timur Indonesia. Informasi selengkapnya dilaporkan Irine Hari Cahyani.
6: Hamparan pasir putih yang dikenal sangat halus menjadi salah satu daya tarik Pantai Ngurblowat di Ohoingil Ngof, Kecamatan Manyim, Kabupaten Maluku Tenggara. Keistimewaan inilah yang ingin ditonjolkan melalui puncak Festival Pesona Metikei 2026 pada 24 Oktober mendatang, sekaligus memperkenalkan Ngurblowat sebagai surga pantai tersembunyi di timur Indonesia. Pemilihan Pantai Ngurblowat sebagai lokasi puncak festival bukan sekedar mempertimbangkan kesiapan tempat dan fasilitas wisata. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga ingin memperkuat citra destinasi ini melalui keunikan pasirnya yang dikenal sangat halus sehingga mampu menarik perhatian wisatawan dan memperluas promosi pariwisata Kepulauan K. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Maluku Tenggara, Victor E. Buditovi mengatakan, Ngurblowat termasuk lokasi yang paling siap untuk mendukung pelaksanaan festival. Fasilitas yang telah tersedia menjadi modal untuk menyambut pengunjung, sementara pengelola terus menyiapkan sejumlah kebutuhan pendukung.
7: Kalau untuk Ngurblowat ini termasuk yang paling siap ya, fasilitas-fasilitas yang ada, termasuk dengan kemungkinan pengembangan spot selfie, dan ini sudah oleh pengelola. Ketua Bumo sudah mempersiapkan secara baik. Kita tinggal tahapan-tahapan untuk penyelesaian atau untuk acara puncaknya nanti itu. Dan tentunya dengan pameran UMKM ekonomi kreatif, kami mengundang pelaku UMKM ekonomi kreatif yang berasal dari luar, misalnya yang ada di Kota Langgur. Dan kalau untuk kuliner sendiri, saya rasa di Ngurblowat ini sudah cukup memadai. Tinggal saja yang kalau kita datangkan itu yang khusus pada kriya, karena kebutuhan akan kriya ini kan masih terbatas.
6: Sementara itu, di tingkat Ohoi, persiapan juga dilakukan agar pengunjung tidak hanya menikmati keindahan pantai, tetapi merasa nyaman selama berada di lokasi. Kepala Bumo Ohoi Ngilngof, Emerikus Ohe Timur mengungkapkan, pengelola terus membenahi fasilitas, menyiapkan spot swafoto, menata area parkir, serta membersihkan jalan dan lingkungan pantai untuk menyambut puncak festival.
8: Kita inovasi yang ada, termasuk pengecatan kembali dari perempatan itu sampai ke belakang portal itu, yang dicat itu baru itu semua itu. Nah, kemudian kita masuk ke apa ini, spot-spot selfie, menambah ini untuk daya tarik itu untuk para pengunjung. kita merencanakan untuk kendaraan ini parkir di belakang. Oleh karena itu bau-bau jalan belakang itu semua, termasuk ada jalan-jalan apa, lorong-lorong selfie itu sudah dibersihkan semua. Kebetulan momen MTK ini kendaraan mulai di belakang.
6: Di luar daya tarik alamnya, festival ini juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Keterlibatan pelaku UMKM menjadi salah satu perhatian dalam persiapan, sehingga kedatangan wisatawan dapat membuka peluang bagi warga untuk memasarkan makanan lokal, kerajinan, dan produk usaha lainnya. Bagi Maluku Tenggara, Festival Pesona Metike menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kekayaan wisata Kei kepada khalayak yang lebih luas. Pantai Ngurbeluat diharapkan tidak hanya dikenal sebagai pantai dengan pasir yang sangat halus, tetapi juga destinasi yang menawarkan keindahan alam, keramahan masyarakat, dan pengalaman wisata khas Kepulauan Kei. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Pelni Cabang Tual menyediakan pendampingan bagi calon penumpang yang belum memahami penggunaan aplikasi Pelni Mobile. Layanan tersebut diberikan untuk membantu masyarakat mengikuti perubahan sistem pembelian tiket secara digital. Kepala Pelni Cabang Tual, Agus Herianta, beberapa waktu lalu kepada RRI mengatakan petugas di loket depan dapat membantu calon penumpang yang belum mengerti penggunaan aplikasi. Bahkan, masyarakat yang belum menginstal Pelni Mobile juga dapat diberikan panduan oleh petugas.
9: Makanya ini salah satu kendala kita juga, khususnya memang di wilayah timur. Makanya untuk pemberlakuan tadi, perubahan loket menjadi customer service itu dimulai nanti dari arah barat dulu, semua nanti bertahap terus ke timur. Nah memang sekarang ini itulah yang menjadi kendala kami. Makanya sekarang kami ada beberapa solusi buat masyarakat yang memang belum menggunakan, belum mempunyai handphone, atau ada handphonenya tapi mereka tidak mempunyai mobile banking gitu loh. Yang tidak punya mobile banking sendiri, alhamdulillah kami sudah bekerjasama juga dengan BRI. Jadi ada saat loket kami di depan ini sudah kami fasilitasi dengan Briling.
1: Menurut Agus, pendampingan dilakukan karena masih ada calon penumpang yang belum terbiasa menggunakan layanan digital. Petugas juga akan memberikan edukasi agar masyarakat secara bertahap dapat melakukan pembelian tiket secara mandiri. Pelni menargetkan proses transformasi digital di Tual dapat berjalan dengan baik. Pendampingan tersebut diharapkan dapat mengurangi kesulitan masyarakat selama masa peralihan dari pembelian tiket secara langsung menuju layanan digital. Komandan Kodim 1503 Tual, Letkol Infantri Andi Agus Salim mengatakan pembangunan jembatan di Waur dan Uwer Frawaf Kecamatan Kayu Besar, Kabupaten Maluku Tenggara direncanakan mulai dilaksanakan pada Oktober 2026. Pembangunan tersebut merupakan bentuk bantuan Presiden yang akan dikerjakan secara swakelola dengan melibatkan TNI dan masyarakat. Pelibatan TNI dan masyarakat dalam pekerjaan tersebut menjadi bagian dari skema pelaksanaan pembangunan yang disampaikan Dandim kepada tim RRI Rabu pagi. Melalui pola swakelola, pengerjaan jembatan akan melibatkan kedua pihak dalam pelaksanaan di lapangan.
10: Ya gitu, jadi jembatan itu sebenarnya itu langsung bantuan dari Bapak Presiden yang dikerjakan secara swakelola dengan pihak TNI dan masyarakat. Yang di Kayu Besar itu rencana akan dibangun di Waur dan Uwer Frawaf. Kemungkinan dalam bulan ini akan mulai dibangun. Kami masih menunggu instruksi dari Terdam, dalam hari ini Kodam maupun Mabes TNI AD.
1: Andi menjelaskan pembangunan diperkirakan dapat dimulai pada Oktober ini. Namun pelaksanaannya masih menunggu instruksi dari komando atas termasuk Kodam dan Mabes TNI. Rencana pembangunan jembatan ini berkaitan dengan upaya pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memperoleh dukungan untuk pembangunan infrastruktur di Kayu Besar. Sebelumnya, Bupati Maluku Tenggara telah meminta bantuan kepada Pangdam 15 Patimura untuk membangun jembatan di wilayah tersebut. Cafe Nina saat ini menjadi salah satu tempat nongkrong hits di Kota Tual, sekalipun berada di luar kota. Motivasi apa di balik kesuksesan Cafe Nina di Desa Dula, selengkapnya dilaporkan Mei Materbongs.
11: Membuka usaha kafe tidak hanya mengandalkan menu yang disediakan, tetapi ada hal-hal penting yang dijual dan menjadi daya tarik tersendiri. Sama halnya dengan ide membuat kafe di pinggiran pantai dengan lokasi pinggiran kota yang masih bisa dijangkau, owner Nina Cafe Usman Borut memulainya dengan harapan bisa menyediakan lapangan kerja untuk anak muda Kota Tual.
12: Kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga tuh kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan.
11: Selain itu, potensi berputarnya roda ekonomi pada pembukaan kafe Nina menjadi salah satu alasan Borut membuka kafe di area luar kota. Pertimbangan lokasi di jalan raya dan area destinasi wisata menjadi pertimbangan utamanya.
12: Membuka kafe ini saya kira juga punya potensi. Bagaimana cara kita mengelolanya? Justru saya, karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya, memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke Divur. Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu sehingga memicu saya, kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satu.
11: Borut berharap ke depan banyak anak muda yang berkecimpung di dunia kreatif. Dengan inovasi dan semangat generasi muda, Borut yakin ekonomi kreatif akan maju di Kota Tual dan Maluku Tenggara. Dari Tual, Mema Terbong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Tual mengedepankan persatuan bagi seluruh komunitas berdiri tegak di tengah kondisi plural. Ketua FKUB Kota Tual, Ustadz Ahmad Kabalbai, terkait tugas dan fungsi FKUB untuk menerapkan moderasi beragama di Kota Tual dengan membentuk persatuan di kalangan agama yang terdapat di Kota Tual tanpa memandang latar belakang agama manapun, sehingga untuk mencapai Kota Tual yang aman dan damai, seluruh umat dan masyarakat diajak untuk selalu mengutamakan persaudaraan dalam lingkungan sosial kemasyarakatan. Selain itu, menghilangkan sikap egois dan menghargai orang lain guna menghindari polemik yang mengganggu kedamaian bersama.
13: Kehidupan lintas agama selama ini memang peran FKUB itu punya tugas seperti itu, menjaga kerukunan umat beragama khususnya di Kota Tual. Maka kita kemudian memperkenalkan istilah moderasi beragama. Jadi moderasi beragama ini perilaku yang kita laksanakan terhadap semua komunitas umat beragama, tidak memandang dia dari agama mana, golongan mana, tetap menjalankan kebersamaan dalam kondisi sosial.
1: Kabalmai mengatakan peran FKUB sangat strategis dalam menerapkan moderasi beragama demi membangun kerukunan antar umat beragama serta memperteguh kebersamaan dalam semangat persaudaraan yang terus terjaga untuk mendukung program pembangunan Bumi Maren yang maju dan berkelanjutan. Hukum cinta kasih kepada sesama perlu dilandasi interaksi sosial untuk mewujudkan kedamaian hati setiap umat manusia. Harapan ini dikemukakan anggota FKUB Kota Tual sekaligus anggota MPH Sinode GPM, Pendeta Iren Kolyan. Sejalan firman Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja dalam setiap sabda yang dibagikan bagi umat yang percaya dalam menebar kasih dan persaudaraan di tengah jemaat dan masyarakat. Karena tanggung jawab gereja yang merupakan persekutuan orang percaya mewujudkan kasih Kristus di tengah dunia. Karena melalui pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai lambang penghinaan namun membawa berkat keselamatan untuk seluruh umat manusia.
14: Sebagai gereja dalam melaksanakan tanggung jawab di dunia ini, kita mengikuti pola pelayanan Yesus, di mana Yesus menyatakan kasihnya bagi semua orang, bukan cuma bagi kita, tapi pengorbanannya itu untuk menyelamatkan semua ciptaannya. Kita punya keyakinan dan dogma kita berbeda, tapi dalam ajaran kita itu kita percaya bahwa kehadiran Kristus ke dunia ini bukan cuma untuk menyelamatkan kita, tapi menyelamatkan semua orang dan semua ciptaan. Tanggung jawab gereja kita untuk merawat perdamaian dan menebarkan kasih kepada semua orang.
1: Pendeta Kolian yakin sekalipun perbedaan keyakinan dan dogma, akan tetapi ajaran yang disampaikan sesuai agama yang dianut masing-masing memberikan arahan untuk tetap membangun persaudaraan dan menerapkan kasih dalam persekutuan hidup setiap hari. Sementara itu, unsur humanis menjadi indikator utama membangun kebersamaan dalam hidup bermasyarakat dengan memupuk persatuan dan kesatuan tanpa memandang perbedaan. Pernyataan ini dikemukakan Vikaris Episkopal Kota Tual, R.D. Mateus Buariat, untuk membangun moderasi beragama yang mempersatukan seluruh umat dan masyarakat yang heterogen. Karena perbedaan dalam dogma dan doktrin yang memuncak akan menjadi sumber perpecahan di kalangan masyarakat. Olehnya itu, semangat persaudaraan terus digaungkan lewat pembinaan kerukunan, toleransi, dan saling menghargai sebagai saudara untuk membangun kehidupan yang aman dan damai di daerah ini.
15: Bagaimana kita merajut kebersamaan, bagaimana kita berusaha supaya dalam perbedaan ini kita tetap menjadi, saat kita menghimpun bagian-bagian yang dikatakan mungkin terpisah-pisah atau berbeda-beda, kita tidak boleh lihat dari tataran doktrinal atau tataran dogmanya, tapi kita bagaimana melihat dari tataran sosial, tataran kemanusiaan. Bahwa di situ kita semua adalah manusia, di mana kita harus saling menghargai, hormati, saling menyapa, kita bisa mampu membangun dan merajut persekutuan kebersamaan. Tapi di saat kalau kita melihat bagaimana tataran doktrinal, dogmatik, disitulah kita akan bertentangan satu sama lain.
1: Pastor Buariat menilai, sekalipun perbedaan keyakinan masing-masing agama, elemen kemanusiaan menjadi kunci utama menjaga persaudaraan, interaksi yang serasi dan selaras untuk menciptakan kedamaian di lingkungan umat. Menyatakan cinta kasih di tengah dunia, sebagai makhluk sosial ciptaan Tuhan yang hidup solidar satu dengan yang lain sesuai harapan bersama. PHDI tetap berkolaborasi bersama organisasi keagamaan di Kota Tual dalam prinsip persaudaraan sejati. Penjelasan tersebut diungkapkan Sekretaris PHDI Maluku Tenggara dan Kota Tual, IG Sudarma Yamko, terhadap tetap terpeliharanya moderasi beragama baik di Kota Tual dan Maluku Tenggara, sekalipun akumulasi penduduk di Kota Tual yang beragama Hindu tidak sebanyak di Maluku Tenggara. Akan tetapi berbagai event keagamaan yang diselenggarakan komunitas agama lainnya tetap dijalankan harmonis tanpa kendala hingga saat ini, untuk merajut kebersamaan dan tetap menjaga toleransi antar umat beragama.
16: Setiap kegiatan aktivitas umat Hindu baik yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual, mungkin umat Hindu yang berada di Kota Tual tidak sebanyak Maluku Tenggara. Kolaborasi umat Hindu sendiri harus menjaga keharmonisan dan juga menciptakan suasana-suasana yang harmonis. Dalam setiap aktivitas keagamaan baik di Maluku Tenggara dan Kota Tual, kami juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, kami juga ikut turut serta di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.
1: Menurutnya, kegiatan rutin pelaksanaan event keagamaan tetap dijalankan sinergis baik agama Katolik, Protestan, dan Islam yang terus terjalin hubungan erat selama ini, termasuk dalam momen pemerintah daerah kabupaten kota guna menjamin pelayanan bagi aparatur yang mengabdi di pemerintah Kota Tual dan Maluku Tenggara serta institusi vertikal yang ada di Kepulauan Kei. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Saumlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kepolisian Resort Polres Kepulauan Aru menyelidiki penyebab kebakaran yang melanda ruangan staf bidang cipta karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Kepulauan Aru pada Rabu 30 September 2026. Kasat Reskrim Polres Kepulauan Aru Ibtu Ahmad Farihin Abdul Safis mengatakan, berdasarkan keterangan sejumlah saksi, api diduga berasal dari area stop kontak di salah satu sudut ruangan yang sebelumnya pernah mengalami korsleting listrik. Hal tersebut disampaikan Farihin dalam konferensi pers di ruang kerjanya Rabu pagi saat menjelaskan perkembangan penanganan sejumlah persoalan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru.
17: Api berada di sekitar ujung pojok, di sekitar saklar yang sebelumnya sudah pernah konslet, sehingga diduga saklar tersebut ataupun stop kontak itu diduga konslet kembali, kemudian memicu api yang menyebar hingga berkas-berkas tersebut terbakar. Untuk kerugian belum disampaikan, tidak disampaikan dari pihak PU, perkiraan hanya puluhan juta.
1: Dijelaskan, api yang menyebar mengakibatkan sejumlah berkas dalam ruangan tersebut terbakar, namun penyebab pasti kebakaran masih perlu dipastikan berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian. Sementara itu, terkait nilai kerugian akibat kebakaran, pihaknya menyebutkan perkiraan sementara yang disampaikan pihak Dinas PUPR mencapai puluhan juta rupiah. Nilai kerugian tersebut belum disampaikan secara terperinci. Forecaster pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Matilda Watlayeri, Monica Afia, mengatakan kabut asap kiriman dari Papua tersebut bisa tembus hingga Kisar, kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya. Meski demikian, BMKG Stasiun Matilda Watlayeri hingga saat ini belum memastikan apakah kabut asap tersebut telah sampai di kecamatan itu. Meski begitu, hasil satelit menunjukkan jika potensi paparan kabut asap itu sangat besar. Sementara itu, paparan kabut asap di kabupaten lainnya di wilayah Maluku terdampak kebakaran hutan dan lahan di Pulau Ambon. Namun pihak BMKG Stasiun Matilda Watlayeri sendiri tidak menyebutkan rinci lokasi kebakaran.
18: Ini kalau dari satelit BMKG, Bapak, itu sebenarnya kalau bisa sudah sampai Petar Kisar, Bapak. Tapi nanti saya coba tanyakan dulu, kira-kira kemarin di Kisar itu sudah sampai atau belum? Tapi potensinya bisa sampai Kisar juga begitu. Nah iya, Bapak. Kalau di daerah Maluku lain itu, Bapak, itu karena kebakaran hutan di Ambon, Bapak, saya dapat informasi. Jadi kena dampak dari situ juga.
19: Jadi yang poin dari Ambon, bukan dari Papua?
18: Iya, jadi Maluku ini, Pak, dua faktor, Pak, untuk cuaca karena asapnya itu. Yang pertama ada kiriman dari Papua, kemudian ada kebakaran hutan juga dari Ambon itu, kalau wilayah dekat Ambon sekarang begitu, Bapak, itu dia juga dapat kiriman seperti itu, Bapak. Tapi ada juga faktor kebakaran hutan dari wilayah masing-masing itu juga, kalau di Tanibar ini kan belum terlalu besar, Pak, ya, kebakaran.
1: Selain kiriman kabut asap dari Papua dan Pulau Ambon, tak bisa dipungkiri jika kebakaran hutan lahan juga terjadi hampir secara sporadis di berbagai daerah akibat kemarau panjang. Meski di Somlaki dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara keseluruhan belum terjadi kebakaran berskala besar, namun tetap saja berdampak pada terjadinya kabut asap. Salah satu ketua kelompok tenun dengan menggunakan ATBM, Seni Liur, mengatakan bantuan alat tenun bukan mesin pemberian Impex Masela, murni pengembangan kain tenun dengan tampilan yang berbeda. Selain memudahkan para pengrajin, kain tenun jenis songket ini dinilai sangat berkualitas. Sayangnya, harapan itu seakan sirna ketika COVID-19 mengancam. Diakui, para pengrajin kain tenun ini terlihat antusias dengan menggunakan ATBM dengan kualitas terjamin, namun keseringan tidak aktif alasan COVID seakan berkepanjangan. Soal laris di pasaran, hampir tidak bisa dibedakan jenis kain tenun jenis manual atau dengan ATBM, namun para pengrajin berharap semuanya laris bahkan habis terjual. Liur mengaku pesanan kain tenun jenis songket hasil produksi ATBM ini sangat banyak, namun para pengrajin tak bersabar dan terkesan ingin secepatnya memperoleh bayaran yang sepadan dan instan.
20: Oh, apa infeksi ini? Dong kasih datang bahan ini toto-toto. Dong kasih bahan lalu dong bina katong untuk katong tenun itu, ATBM ini tapi katong pakai motif tanin bar itu, katong tenun ala tanin bar yang gitu. Katong sih pakai ala Jawa, katong pakai tanin bar, ala tanin bar.
19: Sempat jalan motif? ATBM itu jalan gitu?
20: Iya, tempat jalan tau waktu. Kalau naiknya akan jalan terus sampai sekarang. Cuma karena COVID ini yang menghambat akan lari itu sampai.
1: Banyaknya pesanan kain tenun produksi ATBM ini karena dinilai lebih tipis, ringan, dan bahkan lebih nyaman saat dipakai. Kendati demikian, kain tenun manual pun masih saja banyak digemari karena jenis kainnya tebal dan dapat diolah menjadi pakaian yang tak kalah kualitas dan keasliannya. DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggelar rapat paripurna pada Selasa kemarin untuk menindaklanjuti aspirasi Forum Gerakan Save Hutan Yamdena terkait aktivitas pengelolaan dan penebangan kayu oleh PT Karya Jaya Berdikari KJB. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Apolinia Larat Mase tersebut menghadirkan pemerintah daerah, pihak perusahaan, Forum Gerakan Save Hutan Yamdena, serta perwakilan 4 desa terdampak, yakni Sangliat Dol, Sangliat Kerawain, Aruibab, dan Aruidas. Apolonia mengatakan DPRD melalui Komisi 2 telah melakukan rapat kerja, kunjungan lapangan, serta rapat dengar pendapat bersama pemerintah kecamatan dan kepala desa untuk menampung keluhan masyarakat dan mencari solusi atas persoalan pengelolaan hutan Yamdena.
0: Beberapa waktu kemarin lembaga ini didatangi oleh Forum Save Hutan Yamdena terkait dengan pengelolaan hutan Yamdena oleh PT KJB. Namun sebelum itu melalui lembaga ini juga pada Komisi 2, teman-teman di Komisi 2 juga telah menindaklanjuti berbagai keluhan terkait dengan situasi terkini secara khusus untuk penebangan kayu di hutan Yamdena. Komisi 2 juga telah melakukan rapat kerja di tingkat komisi maupun on the spot ke desa-desa, beberapa desa.
1: Dalam rapat paripurna tersebut, pemerintah daerah diberikan kesempatan menyampaikan masukan melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Murulkosu, yang mewakili Bupati. Rapat ini diharapkan dapat menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan serta menghasilkan langkah penyelesaian yang mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan kelestarian hutan Yamdena. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menerbitkan surat penghentian sementara aktivitas penebangan dan pemuatan kayu oleh PT Karya Jaya Berdikari di hutan Yamdena guna mencegah potensi konflik antar desa. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Murulkosu, mengatakan hal tersebut dalam rapat bersama DPRD Selasa kemarin. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan ketertiban menyusul munculnya keresahan masyarakat terkait aktivitas perusahaan. Brampi menegaskan penghentian tersebut bersifat sementara, bukan untuk menghentikan operasional PT KJB secara permanen. Pemerintah daerah akan mencari solusi bersama seluruh pihak terkait.
21: Pemerintah daerah juga dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan ketertiban untuk menghindari konflik antar beberapa desa di tengah Pulau Yamdena, pemerintah daerah dengan alasan tersebut telah menerbitkan surat penghentian sementara, jadi penghentian sementara penebangan sekaligus pemuatan sambil diselesaikan. Jadi bukan menghentikan HPH ya.
1: Terkait pemasangan sweri adat saat aksi demonstrasi, pemerintah daerah berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara baik dengan tetap menghormati adat istiadat masyarakat Tanimbar. Forum Gerakan Save Hutan Yamdena mengungkap sejumlah dugaan pelanggaran dalam aktivitas pemanfaatan hutan oleh PT Karya Jaya Berdikari di Pulau Yamdena, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dugaan tersebut meliputi pengabaian sasi adat, persoalan penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan, pelaksanaan reboisasi aktivitas di wilayah petuanan adat, serta ketidaksesuaian informasi rencana kerja hutan. Ketua Forum Gerakan Save Hutan Yamdena, Simon Lolonlun, dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Selasa kemarin menegaskan, perjuangan masyarakat bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan melindungi hak masyarakat adat dan kelestarian hutan. Ia mengatakan asal-usul kayu yang ditebang di kawasan kilometer 27 hingga kilometer 30 Kecamatan Wertamrian serta legalitas pemanfaatannya perlu dipastikan melalui pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan.
21: Namun, dalam kunjungan tim gabungan yang melibatkan DPRD Provinsi Maluku, DPRD Kabupaten, pemerintah daerah, dan forum, kami menemukan bahwa tanda sweri yang sebelumnya dipasang di kayu-kayu di lokpon telah hilang. Forum menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan kegiatan pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman. Temuan itu meliputi, pertama, penanganan kegiatan reboisasi dilaksanakan oleh 4 orang petugas, terdiri atas seorang tenaga yang memiliki pengalaman kerja Toraja, sebelumnya di Kalimantan, dan 3 warga lokal dari Desa Wormati.
1: Forum juga menyoroti hilangnya tanda swiri adat yang sebelumnya dipasang pada kayu di lokasi penampungan atau lokpon. Forum meminta agar berbagai dugaan tersebut ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan klarifikasi oleh pihak berwenang.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tual mencatat realisasi belanja negara hingga Oktober 2026 mencapai Rp2,17 triliun atau 76,38% dari total pagu anggaran sebesar Rp2,84 triliun. Wawur menjadi salah satu desa yang terkenal dengan hasil pertaniannya, Keladi Wawur. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkorata dan Muhammad Arif mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPPR RI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan

Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi.

0: Bagus, musim kemarau semua rumput pada kering. Jadi bakar hutan untuk lahan perkebunan cepat saja. Tidak perlu bersihkan lahan, nanti api saja yang bersihkan.
1: Jangan sembarangan membakar hutan, nanti merembet kemana-mana.
0: Kita hanya membakar hutan untuk berkebun.
1: Ini musim kemarau, jadi jangan melakukan sesuatu hal yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Asap dari kebakaran hutan juga mengganggu pernapasan.
2: Kenali potensi bencana kebakaran lingkungan. Tidak melakukan pembakaran untuk membersihkan atau membuka lahan di area sekitar bangunan gedung dari lahan kosong. Mengawasi dan mengingatkan warga untuk tidak membakar dahan atau daun kering. Tidak membuang puntung rokok sembarangan. Dan tidak membuang sampah yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti baterai, sampah organik, dan botol minuman yang masih berisi air. Stop membakar hutan dan lahan, karena membakar hutan adalah salah satu tindakan pidana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Secara benar, wujud kepedulian TNI terhadap masyarakat terus ditunjukkan oleh Babinsa Koramil 150302 Elat, Serda Samsulyadi, Babinsa Ohoyam Timur, Kecamatan Kayu Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara. Melaksanakan kegiatan pembinaan bakti dengan membantu warga masyarakat bahwa Peter layanan dalam pekerjaan pembuatan pondasi rumah. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian Babinsa terhadap kesulitan warga sekaligus mempererat hubungan silaturahmi antara Babinsa dan masyarakat di wilayah binaan. Dalam pelaksanaannya, Serda Samsulyadi bersama warga bahu-membahu mengerjakan pondasi rumah. Semangat gotong royong dan kebersamaan terlihat dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari budaya yang terus dijaga dan dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara pendengar, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, tak hanya menghanguskan kawasan hutan, tetapi juga merusak perkebunan milik warga setempat. Sekretaris Negeri Saleman, Ramli Laluhun, mengungkapkan bahwa karhutla yang melanda wilayahnya selama sebulan terakhir telah menghanguskan lebih dari 5.000 pohon cengkeh dan pala milik masyarakat. Ramli mengaku kebun cengkeh miliknya yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian keluarga turut ludes terbakar dalam musibah tersebut. Menurut Ramli, pihak pemerintah desa dan warga telah berupaya keras memadamkan kobaran api sejak musibah melanda. Namun sulitnya medan dan terbatasnya pasokan air membuat proses pemadaman mengalami kendala berat. Dikatakan, hingga Rabu siang, titik api dilaporkan masih berkobar di beberapa lokasi kawasan hutan desa. Untuk mengantisipasi penyebaran api yang kian meluas, seluruh elemen masyarakat digerakkan ke lokasi kebakaran.
1: RRI Langgur.

0: Prijatí.
1: Salah satu hal yang harus diperhatikan agar cara berinvestasi bagi pemula dapat terrealisasi adalah dengan terlebih dahulu membagi modal yang dimiliki ke dalam beberapa aset atau yang biasa disebut dengan chief diversifikasi. Contoh yang umum adalah diversifikasi emas, saham, properti, dan surat hutang. Mengapa langkah ini perlu dilakukan? Tujuannya adalah untuk mencegah kegagalan total jika salah satu aset mengalami kerugian. Karena masih ada aset lain yang mengalami keuntungan, beban yang dirasakan jika mengalami kerugian pun akan berkurang.

Ya, saudara pendengar, jelang pelaksanaan musyawarah pimpinan paripurna MPP ke-37 Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Felir Hantoknam turun langsung meninjau kesiapan Ohoi Ohoira Kecamatan Kayu Kecil Barat. Kunjungan ini menjadi bukti keseriusan Pemda Malra sebagai tuan rumah. Wakil Bupati tidak ingin persiapan hanya di atas kertas, tapi harus terlihat nyata di lapangan. Turut mendampingi Danion C. Pelopor Brimob Polda Maluku, Kompol Rudi W. Muskita, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Kacer Hayan, dan PLT Asisten 2 Setda Malra, John Ingratubun. Fokus utama tinjauan adalah memastikan semua fasilitas penunjang siap pakai. Wakil Bupati memeriksa kesiapan gedung persidangan sebagai pusat kegiatan, mengecek satu persatu homestay yang disiapkan warga untuk ratusan peserta, meninjau lokasi akses, meninjau kondisi akses jalan, serta memastikan pasokan air bersih dan listrik berjalan lancar tanpa kendala.

0: Ya, untuk Anda pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia, Saumlaki, selamat pagi untuk Anda semuanya yang masih terus memantau siaran kami saat ini. Lagu-lagu pilihan kami cukupkan dan pendengar sama-sama kita ikuti Halo RRI bersama Pro 3 Jakarta pagi ini pukul 7.30 waktu Indonesia.
1: Mulai dari alat kesehatan, sarana promosi kesehatan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, hingga penguatan sistem transportasi pelayanan kesehatan.
2: Untuk yang saat ini menggunakan dokumen penganggaran induk tahun 2026, itu ada 3 unit, yaitu 1 unit yang telah tadi diberikan untuk Palang Merah Indonesia Cabang Merauke, kemudian juga untuk Puskesmas Mur Kabupaten Mappi, dan Klinik Polres Bovendigul. Sedangkan ada penambahan 4 unit melalui pergeseran anggaran tahun 2026 Silva Otsus, itu juga untuk 4 unit, yaitu di RSUD Bovendigul, kemudian nanti untuk Puskesmas Indian di Bovendigul, dan Klinik JA di Marah, Merauke, serta 1 unit mobil ambulans untuk rumah sakit bergerak di Mindip Tanah Kabupaten Bovendigul.
1: Benedikta Rahangiar menegaskan berbagai pengadaan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat fasilitas kesehatan, memperluas jangkauan pelayanan, serta mendorong pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh wilayah Papua Selatan. Melalui dukungan sarana dan prasarana tersebut, pihaknya berharap pelayanan kesehatan semakin optimal, baik di fasilitas kesehatan maupun melalui pelayanan langsung kepada masyarakat, termasuk di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Pemerintah daerah Biak Numfor memastikan persiapan Festival Budaya Biak Melanesia telah mencapai 97% dan dalam festival tersebut sebanyak 2.026 siswa akan tampil memainkan alat musik ukulele. Selengkapnya dilaporkan Tri Rian.

0: Pemerintah Daerah Biak Numfor memastikan persiapan Festival Budaya Biak Belanica 2026 telah mencapai 97% menjelang pelaksanaannya pada tanggal 17 hingga 21 Oktober 2026. Salah satu yang menarik adalah atraksi yang akan menjadi bagian dari festival tersebut adalah penampilan 2026 siswa memainkan alat musik ukulele dalam program Biak Bernyanyi. Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Umbararkapisa mengatakan, Festival Budaya Biak Belanica 2026 ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan seni dan budaya daerah sekaligus mendorong pengembangan pariwisata di Kabupaten Biak Numfor. Dijelaskan, pemerintah daerah bersama seluruh OPD dan masyarakat terus mematangkan berbagai kebutuhan jelang festival. Dengan progres persiapan yang terus berjalan, ia optimis seluruh kebutuhan kegiatan dapat diselesaikan sebelum pembukaan tiba.
1: Untuk Biak Bernyanyi, ini ikhtiar, ini pergumulan dari Bupati Biak Numfor bersama-sama kita semua, khususnya di tahun ini pertama dilakukan Festival Budaya Biak Melanesia. Kalau Festival Budaya Biak sudah yang ketiga, terhitung 2024-2025, tetapi dari di tahun 2026 Bupati Biak Numfor komitmen untuk kita menambah inovasi baru, yaitu Festival Budaya Biak Melanesia.
0: Sementara itu, Kepala Seksi Hiburan dan Atraksi Wisata, Nicholas Morin, menyebutkan peserta yang telah didata saat ini tengah mengikuti beragam latihan bersama di sejumlah titik dan lokasi sebagai bagian daripada persiapan tersebut.
2: Itu yang terdata dan memang beberapa waktu lalu mereka sudah latihan dan di beberapa titik atau lokasi. Ya, dan diperkirakan kemungkinan bisa 2000 karena belum termasuk anak-anak dari Pulau Numfor dan dari Biak Utara yang mau bergabung. Dan Festival Budaya Biak Melanesia secara khusus di kegiatan Biak Bernyanyi yang pertama, ini merupakan kesempatan untuk mengangkat kembali semua potensi yang ada. Seperti contoh, kita punya pengrajin yang bisa buat itu ukulele itu kan mereka kembali bisa lakukan itu.
0: Keterlibatan ribuan siswa tersebut menjadi salah satu atraksi yang disiapkan untuk memeriahkan Festival Budaya Biak Melanesia 2026 sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan seni dan budaya daerah. Festival Budaya Biak Melanesia 2026 mengusung tema Elok Alamku Pesona Budayaku. Kegiatan ini diharapkan memperkuat pelestarian budaya, meningkatkan daya tarik pariwisata, serta mendorong perputaran ekonomi masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Dari Biak Papua, Tririan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Demokrat YAPEN mendukung ketersediaan bank darah melalui donor darah untuk umum. Selengkapnya dilaporkan Ricky Aritona.
4: Untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah di Rumah Sakit Terui. Kegiatan dilakukan dalam rangka Hari Ulang Tahun Partai Demokrat.
5: Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar kegiatan bakti sosial donor darah yang terbuka untuk umum di Alun-Alun Kota Serui, Rabu 14 Oktober 2026. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak oleh DPC Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan donor darah sekaligus meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama.
4: Kita diminta oleh pengurus pusat untuk melakukan kegiatan donor darah yang dilaksanakan oleh setiap DPD, DPC di seluruh Indonesia. Karena itu hari ini DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen kita melakukan donor darah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah di Rumah Sakit Terui. Kegiatan dilakukan dalam rangka Hari Ulang Tahun Partai Demokrat.
6: Ya, saya harap ini hari ini saya tadi dapat informasi ada banyak operasi di Rumah Sakit Serui, karena itu saya kira dengan adanya donor darah ini bisa membantu pasien-pasien yang memerlukan darah yang dilakukan operasi di Rumah Sakit Serui. Ini kebetulan kali ini DPP minta untuk kali ini kita lakukan donor darah. Ada banyak hal, banyak kegiatan, bisa kunjungan ke panti asuhan, kita dalam berbagai hal, tapi kali ini diminta khusus untuk donor darah.
5: Sementara itu, tenaga kesehatan RSUD Serui, Dr. Helena Sembai, SPPK, mengatakan darah yang terkumpul dalam kegiatan donor darah tersebut nantinya akan dibawa ke rumah sakit untuk disalurkan kepada pasien yang membutuhkan. Namun, sebelum diberikan kepada pasien, darah tersebut akan melalui proses screening dan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan keamanan dan kelayakannya untuk digunakan.
7: kita periksa ada beberapa yang perlu kita screening. Antara lain penyakit yang namanya infeksi menular ya. Di sini yang kita screening penyakit sifilis, HIV dan hepatitis serta malaria. Kalau dari sini karena kita dari rumah sakit, dari sini kita langsung bawa ke rumah sakit lalu kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian apabila semua pemeriksaan dia bersih atau lolos daripada penyakit-penyakit tersebut, kita tinggal distribusikan atau salurkan ke pasien-pasien yang membutuhkan. Pak, golongan darahnya sesuai dengan donor darah yang hari ini kita lakukan, terus dipakai untuk kebutuhan pasien sesuai dengan golongan darah pasien kita berikan kepada mereka.
5: Melalui kegiatan donor darah ini, DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di RSUD Serui sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap sesama. Riki Aritonang melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menggelar koordinasi reforma agraria. Selengkapnya dilaporkan Padli Ramdan.
8: Bupati Raja Ampat Urideko Iriano Burdam menghadiri rapat integrasi penataan aset dan penataan akses gugus tugas reforma agraria di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Kegiatan ini melibatkan kantor pertanahan Kabupaten Raja Ampat, Polres, Kodim, dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. Dalam pertemuan ini dipaparkan tanah objek reforma agraria TORA di Kabupaten Raja Ampat yang mencakup hutan produksi konversi tidak produktif HPKTP seluas 1.457 hektar dan kawasan dampak penting cakupan luas serta bernilai strategis seluas 186 hektar. Dalam arahannya, Bupati Urideko meminta kepada gugus tugas reforma agraria di Kabupaten Raja Ampat agar setiap langkah selaras dengan penataan ruang, menghormati hak masyarakat, hukum adat, serta menjaga kelestarian lingkungan Raja Ampat sebagai kawasan konservasi dan pariwisata kelas dunia. Reforma agraria harus menjadi jalan keadilan, bukan justru menghadirkan persoalan baru. Bupati mengatakan, bagi masyarakat Raja Ampat, tanah bukan sekedar ruang hidup, melainkan sumber penghidupan, identitas dan warisan leluhur yang harus dijaga bagi generasi mendatang.
9: Saya harap ya, kita bersinergi dengan pertanahan dan nanti dalam supaya di mana yang ada penataan kota kita di sini area ini pemukiman perumahan. Oke, kalau ini bukan perumahan jangan kita paksa. Ya, nah, ini lingkungan hidup, sama lingkungan. Jangan kita paksa lagi, karena kami pada waktu mulai 2007 kami punya master plan nanti 2025. Itu master plan sampai 2025. Tetapi akhir-akhir ini tidak sesuai. Kenapa? Pertanahan bertentangan dengan kami. Ini perencanaan tata kota kami seperti ini. Tapi pertanahan sertifikat kiri kanan sebelumnya. Secara cepat tidak mari kita sama-sama kerjasama.
8: Reforma agraria hadir sebagai upaya negara untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan guna mengurangi ketimpangan struktur agraria dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Antisipasi dampak

0: Timur. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Ilham Wahdini. Dalam kegiatan tersebut, Ilham didampingi sejumlah pejabat dan pegawai kejaksaan. Mereka diantaranya Kepala Seksi Intelijen, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kepala Subbagian Pembinaan, serta sejumlah staf. Pembagian masker dilakukan di dua titik strategis di Kota Bula, yaitu di depan Masjid Agung Al-Ikhwan Bula dan kawasan Pasar Baru Kota Bula. Kedua lokasi tersebut dipilih untuk menjangkau warga yang tengah beraktivitas di luar rumah.
1: Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap akibat karhutla.
0: Aksi sosial tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Warga menyambut antusias pembagian masker gratis yang dinilai membantu melindungi saluran pernapasan di tengah kondisi udara yang terdampak kabut asap. Dinas Kesehatan menyatakan terus melakukan langkah penanganan terhadap kondisi udara berkabut atau kabut asap yang terjadi di wilayah tersebut. Penanganan sejauh ini dilakukan melalui sejumlah puskesmas yang berada di wilayah kabupaten setempat. PLT Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur, Usman Ramadan, mengatakan puskesmas telah bergerak melakukan upaya penanganan termasuk pembagian masker kepada masyarakat. Pembagian masker juga dilakukan oleh organisasi profesi seperti Ikatan Bidan Indonesia IBI dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI.
2: Dinas Kesehatan langsung bersama puskesmas untuk membagikan masker ke masyarakat. Begitupun juga dari Ikatan Bidan Indonesia dan PPNI.
0: Usman mengatakan Dinas Kesehatan tetap berupaya memberikan masker dalam jumlah terbatas untuk membantu mengantisipasi kondisi udara berasap khususnya di wilayah Kota Bula. Dari Bula Seram Bagian Timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengerahkan 49 helikopter untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah prioritas. Penempatan armada dilakukan secara dinamis dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, jarak pandang, dan kebutuhan pemadaman. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
2: Wali Kota Tual mengangkat nilai musyawarah dan kebersamaan masyarakat KEI sebagai pendukung perdamaian yang tetap sejalan dengan hukum nasional. Selengkapnya dilaporkan Jay Sarbunan.
3: Mengangkat nilai musyawarah dan kebersamaan masyarakat KEI sebagai pendukung perdamaian yang tetap sejalan dengan hukum nasional. Wali Kota Tual Ahmad Chandra Nuat menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kebersamaan masyarakat dalam membangun rumah ibadah, karena pembangunan masjid bukan sekedar pembangunan fisik, melainkan pembangunan spiritual dan sosial, juga simbol kekuatan iman dan kebersamaan umat, sekaligus wajib memakmurkan masjid

0: dengan salat berjemaah, pendidikan Al-Quran, meningkatkan kiprah majelis talim, serta kegiatan sosial keagamaan yang membawa keberkahan bagi masyarakat Finua.
1: Apa yang kita saksikan dan rasakan hari ini bukanlah sekadar berdirinya sebuah bangunan fisik, melainkan sebuah manifestasi nyata dari ketulusan hati, semangat kebersamaan, dan rajutan persaudaraan yang kokoh di tengah masyarakat Pulau-Pulau Kur. Dan pemancangan tiang alef memiliki makna filosofi yang sangat luhur, sangat mendalam. Tiang alef yang tegak menjulang ke langit bukan hanya penanda arah kiblat atau estetika arsitektur masjid semata, melainkan simbol ketauhidan, lambang keteguhan iman, serta pengingat bahwa manusia hidup harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keimanan. Hadirnya Masjid Al-Makarrah Finua-Finualen ini mengemban fungsi yang amat strategis bagi kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan. Bukan hanya tempat sujud atau salat, melainkan pusat peradaban, tempat bermusyawarah, tempat merajut perdamaian, serta wadah untuk membina umat agar menjadi manusia yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
0: Renwat meminta seluruh masyarakat terus merawat persatuan dan semangat gotong royong, membangun daerah Kota Tual sejalan komitmen Pemkot Tual untuk menghadirkan pembangunan yang merata hingga kegugusan pulau. Olehnya itu, peresmian Masjid Besar Al-Makarrah dapat diwujudkan sebagai pusat ibadah, dakwah, dan pembinaan akhlak, serta memperkuat nilai-nilai religius di wilayah Pulau-Pulau Kur. Selain itu, momentum ini menjadi hal penting bagi masyarakat Finua meningkatkan keimanan sekaligus mempererat silaturahmi dalam bingkai visi Tual Mariadat, yakni Tual yang maju, aman, religius, berbudaya, berdaya saing, dan berkelanjutan. Sementara itu, progres pembinaan dan pembangunan iman spiritual umat dukung penuh pemerintah demi kemajuan bumi Maren. Camat Pulau-Pulau Kur Johan Renwarin memberikan apresiasi yang tinggi terhadap perhatian pemerintah Kota Tual baik pembangunan infrastruktur dasar, diantaranya pendidikan, kesehatan, dan juga pembangunan iman spiritual yang menjadi fondasi strategis membangun iman dan ketakwaan umat Islam di Kecamatan Pulau-Pulau Kur. Karena selaku wilayah kepulauan, Kecamatan Kur mendapat perhatian setara dengan kecamatan lainnya, sehingga dukungan terhadap pembangunan sarana ibadah di lima Finua telah terwujud yang terklasifikasi bangunan masjid telah rampung. Namun beberapa dalam tahapan pembangunan berkelanjutan sehingga pembangunan iman di kecamatan itu dapat dilakukan optimal.
2: Kami sungguh bangga dan bersyukur pada pemerintah Kota Tua. Sungguh sangat luar biasa untuk Kecamatan Pulau-Pulau Kur. Kita boleh lihat, masyarakat boleh tahu pembangunan puskesmas setara kota dan kabupaten terbangun di Kecamatan Pulau-Pulau Kur yang memiliki lima Finua atau lima desa, semua karena mayoritas adalah muslim, sehingga semua desa telah memiliki tempat ibadah, yakni masjid. Dan alhamdulillah, masjid yang ada baik di Finua semua telah terbangun.
0: Renwarin optimis pembangunan Masjid Al-Makarrah Finua-Finualen menjadi media silaturahmi dan membangun persaudaraan sejati bagi pembangunan Finua, kecamatan, dan Kota Tual pada umumnya untuk pembangunan iman spiritual masyarakat guna mencapai tujuan pembangunan Kota Tual yang religius dan memberi dampak positif bagi kemajuan daerah sesuai harapan semua pihak. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Jisarbunan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengan antrean panjang, kendaraan kembali mengular di SPBU. Di sejumlah SPBU di Gorontalo. Selengkapnya dilaporkan Budi Akantu.
1: Antrean panjang kendaraan terjadi di seluruh SPBU di Gorontalo dalam beberapa pekan terakhir. Kendaraan bermotor baik roda 2, bentor maupun mobil terpaksa harus mengantre panjang sampai berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Wahid, warga Gorontalo, menyampaikan bahwa pemerintah harus segera mencari solusi atas persoalan ini. Menurut Wahid, stok BBM di Gorontalo tidak langka, tetapi lebih banyak dijual kepada penjual bensin di pinggir jalan. Oleh karena itu, ia minta agar pengawasan ketat terhadap distribusi BBM agar tidak terjadi antrian panjang kendaraan selama berjam-jam.
2: Dari setelah buka, Pak, sampai malam, kasihan untuk pengendara sepeda motor yang butuh dengan BBM, susah, Pak, memperoleh BBM Pertalite. Yeah. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Depo Pertamina, Hiswana Migas. Contoh lagi satu lagi. Masalah solar. Ini solar hanya diperuntukkan kepada bukan konsumen, tapi kepada tengkulak-tengkulak yang punya trek, dia bolak-balik. Kemudian itu solar itu dijual sampai 7.000 sampai 8.000. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Ini yang harus ditegakkan oleh Depo Pertamina dengan Hiswana Migas. Yeah. Yang saya jaga jangan sampai mereka sudah kerjasama itu, Pak.
1: Sementara itu, area manajer Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, saat dikonfirmasi RRI menjelaskan pihaknya terus melakukan evaluasi terkait kebutuhan BBM di setiap SPBU. Lilik menekankan bahwa Pertamina akan menyesuaikan pola distribusi BBM di beberapa SPBU yang mengalami lonjakan permintaan.
3: Apakah Pertamina akan menambah atau menyesuaikan pasokan Pertalite ke SPBU yang mengalami lonjakan permintaan? Ya, Pertamina Patra Niaga terus melakukan evaluasi terhadap realisasi penyaluran dan perkembangan kebutuhan masyarakat di setiap SPBU. Apabila ditemukan peningkatan permintaan, kami akan melakukan penyesuaian pola distribusi dan penguatan pasokan dengan tetap memperhatikan alokasi yang ditetapkan oleh BPH Migas.
1: Ia menambahkan langkah ini dilakukan agar penyaluran BBM dapat berjalan optimal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Dari Gorontalo, Budi Akantu, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Aduh, baru lari sebentar udah capek banget.
1: Waduh, kapan terakhir kali kamu olahraga?
0: Gak inget. Kayaknya terakhir pas olahraga di sekolah deh.
1: Pantesan, badan kamu kaget diajak gerak.
0: Aku pengen olahraga, cuma susah banget nyari waktunya.
1: Gak harus lama-lama juga, yang penting rutin. Jalan kaki, jogging, atau olahraga ringan, di rumah juga bisa.
0: Berarti gak harus nunggu punya waktu luang banyak?
1: Ya enggak, bisa mulai dari yang sederhana. Misalnya, jalan kaki 30 menit atau sempatin olahraga beberapa kali dalam seminggu.
0: Tapi kalau baru mulai terus capek gimana?
1: Ya, jangan langsung dipaksa. Mulai pelan-pelan, yang penting konsisten. Lama-lama tubuh juga terbiasa.
0: Berarti yang susah itu bukan olahraganya, tapi mulai dari konsistennya ya?
1: Nah, betul. Jangan cuma bilang, besok aku olahraga. Besoknya, bilang lagi.
0: Kok kayak nyindir aku?
1: Ya, emang.
0: Oke deh, habis ini jalan santai dulu. Besok lanjut lagi.
1: Nah, gitu. Yang penting jangan cuma niat aja.
2: Tubuh kita perlu bergerak. Nggak harus berat, nggak harus lama. Mulai dari yang sederhana dan lakukan secara rutin. Luangkan waktu untuk berolahraga. Karena tubuh yang sehat dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan di hari ini.
3: Langit kelabu belum tentu mendung. Bisa jadi ada asap yang sedang memenuhi udara. Ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi, asapnya bisa menyebar dan mempengaruhi kualitas udara di sekitarnya. Partikel dari asap juga bisa masuk ke saluran pernapasan dan juga mengganggu kesehatan. Karena itu, saat kabut asap mulai menyelimuti wilayah kita, kurangi aktivitas di luar ruangan, gunakan masker, dan hindari aktivitas yang bisa menambah polusi udara. Sebab udara yang bersih adalah kebutuhan ker dan hindari aktivitas yang bisa menambah polusi udara. Sebab udara yang bersih adalah kebutuhan kita bersama. Yuk jaga kualitas udara, mulai dari hal sederhana seperti tidak membakar sampah atau lahan sembarangan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, untuk Anda pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia, Saum Lagi, di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti Halo RRI bersama Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, kali ini kami mengajak Anda untuk sama-sama kita ikuti Aspirasi Seribu Pulau edisi hari ini bersama Pro 1 RRI Bulaya, dengan topik yaitu kabut asap Kepung Bula, bagaimana antisipasi Pemda. Untuk itu pendengar, sama-sama kita dengarkan bersama Pro 1 RRI Bula, dan kami akan mengajak Anda ya untuk kita mengikuti Pro 1 RRI Ambon.
1: Berada yang terus bersama kami di saat ini, sampai di sini sudah opini publik yang kami hadirkan untuk Anda di pagi ini. Dan saudara, jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan dialog Aspirasi Seribu Pulau langsung dari RRI Bula, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3.

stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, mencegah konflik sosial, memperkuat penegakan hukum hingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Kabit Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosi Dalmasudi mengatakan, Sertija merupakan bagian dari pembinaan urbanisasi Polri sekaligus membantu untuk memperkuat kesinambungan program kerja dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengimbau masyarakat agar terus menjaga persaudaraan, tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi, serta segera melaporkan kepada

Terima kasih pendengar, Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, kami mengajak Anda untuk mengikuti dialog aspirasi 1000 pulau langsung dari RRI Bula. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Brasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Yang ingin kita sampaikan di pagi hari ini, sumber asap yang terjadi dan menghubung Kecamatan Bunga dan sekitarnya

0: sebulan tidak sering terpapar dari kondisi ini. Alhamdulillah kemarin antisipasi dari pemerintah daerah setelah kami mengadakan rapat bersama peserta, beliau menginstruksikan kita perlukan posko untuk di setiap sudut-sudut kota, protokol sebagai sekarang untuk persiapan apabila terjadi kondisi ini, kita dilakukan pembagian masker untuk masyarakat, terus diinstruksikan kepada semua perempuan tidak berpartisipasi dalam mengatasi hal tersebut. Alhamdulillah kami dari pemerintah daerah melalui kadis kesehatan mungkin beliau telah melakukan pembagian masker duluan untuk para anak sekolah dan sekitarnya. Terus ikuti dengan kami dari BPBD, hasil kemarin kami melakukan pembagian masker untuk pengendara kendaraan berdual roda 4 dan pejalan kaki, paling tidak mengurangi risiko ispa apabila terjadi pada mereka. Demikian yang perlu
1: sampaikan. Untuk wilayah SBT juga bisa nggak terpantau bahwa ada masih ada titik-titik di untuk wilayah SBT selain

sebetulnya sudah banyak yang dilakukan oleh dinas kesehatan. Hanya saja mungkin apakah medianya yang kurang kuat ataukah memang ya, mungkin seperti itu. Atau mungkin bisa saja yang mengomentari itu yang tidak mengikuti kami, karena sebetulnya media kami juga terus bekerja. Dan yang sudah kami lakukan, yang pertama tentu memperkuat protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan di sini yaitu yang apa namanya, membatasi untuk tidak beraktivitas di luar rumah. Kemudian ketika kalau memang harus keluar rumah, maka harus menggunakan masker dan lain-lain sebagainya. Kemudian di rumah juga mungkin jendela, pintu dan lainnya, nah itu sebisa mungkin ditutup saja. Kemudian langkah konkretnya adalah ada juga pembagian masker ya. Namun tentu dinas kesehatan itu bekerja berupaya untuk tepat sasaran. Artinya

itu sudah di angka bahkan ada yang sampai di atas angka ratus, bahkan ada yang sampai 500-700 gitu ya. Dan selanjutnya saya laporkan sebagaimana yang disampaikan oleh pasti pengen pendapat dan antisipasi apa yang kami lakukan. Sebetulnya di hari dua hari yang lalu ya, itu sebetulnya pemerintah

saling memastikan itu, maka insya Allah hari ini sebetulnya jam 7.30 tadi teman-teman dinas juga sedang melakukan pengukuran kembali. Tetapi pada saat proses pengukuran itu hasilnya 6 jam setelah pengukuran. Jadi mungkin nanti di jam 2 atau jam 3 sore, nah itu kita sudah bisa mengupdate bagaimana kualitas udara. Dan bukan hanya di 2, serentak kami melakukan di seluruh kecamatan.

Kemudian yang dilakukan oleh dinas kesehatan juga yang berikutnya bahkan melakukan pemantauan terhadap kasus ISPA, infeksi saluran pernafasan atas, ya. Karena bentuk konkret dari dampak daripada masalah ini adalah mungkin tidak penyakit ISPA. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini sangat terkendali, artinya tidak ada kenaikan yang signifikan, ya. Bahkan kalau di 2025 itu kami jumlah kasusnya itu di angka 19.000 sekian gitu ya. Tetapi di 2026 ini memang ada peningkatan sedikit saja, ya, sedikit saja di Kota Bula dan sekitarnya di 3 bulan terakhir, tetapi tidak signifikan. Dan kalau kita hitung rata-ratanya masih jauh dari 2025, artinya ini kami menganggap bahwa masih normal, ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah tentu kesiagaan terhadap petugas kesehatan kami

0: sasaran gitu ya. Tidak hanya kelihatan bagi-bagi masker, tapi kalau tidak kita sasaran juga.
1: Nah, apa dinas kesehatan tentu memberikan rekomendasi ke dinas pendidikan agar kita memberikan siswa-siswa yang dokternya agar

sebagainya. Karena apa khawatirnya ketika anak-anak ini sakit ya, terutama untuk usia-usia anak-anak seperti itu masih sangat rentan. Ketika mereka sakit maka akan high budget gitu ya, akan high budget dibandingkan. Jadi mencegah

Baik, IBI Kabupaten Seram Bagian Timur sudah melakukan beberapa upaya dalam rangka mencegah

di kota Bulas sendiri kita kalau tidak salah sudah 3 atau 4 kali kita lakukan. Kemudian di Kecamatan Bula Barat sudah 2 kali kami lakukan. Yang akan kami jalan setelah ini adalah di Amar Sekaru, Kecamatan Pulau Borong, kemudian di Nama, Kecamatan Sirutamida Timur. Nah, kaitannya dengan ibu-ibu hamil, memang ibu hamil dan bayi sebagai konsen dari bidan itu sendiri, kami terus memantau melalui dinas kesehatan dalam hal ini puskesmas tentang dampak asap terhadap kehamilan maupun terhadap bayi balita. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami belum mendapatkan laporan adanya gangguan kesehatan dalam hal ini misalnya ISPA seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Kadis, yang meningkat signifikan itu belum kami dapat laporan. Juga kepada bidan-bidan di kecamatan-kecamatan juga kami himbau untuk terus memantau kesehatan khususnya ibu hamil, bayi dan balita, dan kelompok rentan lainnya seperti lansia. Karena sebenarnya fokus kita itu fokus kita utama adalah ibu hamil, bayi balita, tetapi lebih dari itu sebenarnya tujuan kita, tujuan kehadiran kita adalah memberikan pendampingan, memberikan perlindungan dalam bentuk edukasi terhadap semua siklus hidup, semua siklus hidup, semua masyarakat. Dan kami berharap semoga apa yang kami lakukan, walaupun cuma sekedar bagi-bagi masker begitu, mudah-mudahan itu bisa berdampak baik terhadap masyarakat, khususnya untuk mencegah komplikasi kesehatan akibat kabut asap.

0: Sungai Buloh Timur.
1: Iya, itu betul sekali, karena memang kita ketahui bahwa ibu hamil, bayi balita ini merupakan kelompok rentan. Nah, mereka akan dalam kondisi normal saja mereka itu rentan terhadap berbagai gangguan kesehatan, apalagi dalam kondisi sekarang kita yang sedang dilanda oleh kabut asap akibat kebakaran hutan ini.
0: Oke. Okay. Kembali ke

Kadis dari Dinas Kesehatan tentang kondisi kualitas udara. Setelah kemarin memang kami melakukan penetapan perintapan status tanggap darurat untuk kondisi ini, tapi ternyata setelah hari Selasa terguyur hujan. Terus saya standby dulu. Setelah itu mungkin hari ini kalau lagi di kualitas udara yang telah disampaikan Ibu Karis tadi, mungkin hari ini kalau memang kita lihat kondisi kualitas udara yang sudah tidak bisa lagi, hari ini kita menetapkan status tanggap darurat untuk 7 hari ke depan untuk mengantisipasi kondisi-kondisi yang tidak bisa kita prediksikan itu. Demikian.

sebenarnya setiap minggu kami selalu melakukan penyemprotan air, tapi kita tidak mengekspos ya media. Ya, setiap satu kita sistemnya satu-satu. Satu hari penyemprotan pertama dari jam 10 pagi sore jam 4, besoknya kami istirahat. Besoknya lagi kita jalan lagi. Memang tiap hari kita jalan, tapi mungkin tidak tere. Iya, begitu. Kita selalu menyalahi masyarakat untuk itu.

0: kemarin kita sudah distribusi terus.
1: Oke, oke. Kalau koordinasi dengan yang terkait misalnya BMKG dan lain-lain memantau cuaca?
0: Kita selalu berkoordinasi dengan BMKG setiap ada rilis perkiraan cuaca yang terbaru, perkiraan itu mereka selalu sampaikan ke kita di BMKG geser. Mungkin hari ini mereka juga sampaikan ke kami di kantor untuk kita diskusi lagi tentang persoalan kabut asap ini.
1: Saya balik ke Ibu Kadis, Ibu Kesehatan. Tadi Ibu sempat singgung soal penyakit ISPA yang terjadi asap, maka kebanyakan orang itu mengimbau soal ISPA. Tapi hasil pembalang di puskesmas-puskesmas ini
2: masih aman.
1: Masih aman ya?
2: Puskesmas luas saja yang ada. Bulan Agustus turun,

0: sebetulnya itu masalah mental,
1: masalah mental yang pasti apa yang menjadi upaya kami dalam memperkuat protokol kesehatan itu selalu kami share terus ya, seperti itu. Bahkan misalkan seperti kemarin setelah curah hujan, nah itu juga cepat-cepat kami

0: masker, mitigasi suasana asap yang sakit sendiri. Kalau bagi kita sendiri melihat intinya ini masih dengan keadaan normal saja, mungkin seperti apa?
1: Sesuai dengan hasil kami, mungkin sudah tidak normal, ya. Artinya sudah tidak normal lagi

0: tadi telah disampaikan oleh Ibu Kadis Kesehatan di awal, kami juga menganjurkan kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, kemudian menggunakan masker jika memang harus keluar rumah, dan segera memeriksakan kesehatan apabila terdapat gejala-gejala ISPA, terdapat gangguan-gangguan kesehatan, apalagi sampai sesak nafas, langsung memeriksakan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi sebaiknya sih sebelum terjadi sesak nafas misalnya, begitu ada gejala batuk-batuk seperti itu, harus segera memeriksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan.
1: Puskesmas. Itu kan kalau di situasi seperti ini ada nggak misalnya ada atensi khusus untuk para nakes lebih apa ya proaktif mengenai masyarakat ada perhatian
2: pasti ya. Pasti ya dalam bentuk kesiagaan tadi ya harus standby kemudian IG

0: sampai saat ini tidak ada penyampaian-penyampaian yang miris terhadap kami. Ya. Kami selalu siap siaga untuk melayani apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kebakaran hutan, kekeringan dan lain sebagainya.
1: Ya, terima kasih, kita coba terima. Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Dengan siapa di mana?
2: Bapak Joko.
1: Ya, Pak Joko, apa yang bisa disampaikan di pagi ini? Ada kita punya tiga narasumber, ada Kepala Pemerintah, Ibu Kepala Kesehatan, sama Ketua ID.
2: Oh iya, kasih. Ini mungkin mau bertanya langsung kepada Ibu Kadis dan Ibu Ketua ID.
1: Ya, silakan.

0: untuk bayi dan ibu hamil. Terima kasih.
1: Ini pertanyaannya untuk ketua IB ya? Atau
0: ketua IB dan ibu kamis.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Mungkin bisa bersama.

jadwal posyandu ini hari ini, bukan hari ini, tetapi setelah hari ini dengan adanya hasil terbaru, dan disitulah kami putuskan jika masih hasilnya sama atau tidak tidak jauh dari hasil sebelumnya, maka

0: Ya, kami mungkin akan memperkuat fungsi bidan dalam hal ini jika misalnya hasil pengukuran dari dinas kesehatan itu keluar dan posyandu itu harus tetap jalan dalam fungsinya sebagai pemantau pertumbuhan dan perkembangan balita. Mungkin kami akan melakukan kerjasama untuk bagaimana kunjungan rumah itu dapat dilakukan oleh kader-kader seperti itu. Itu jika hasil dari hasil pengukuran udara dinas kesehatan nanti keluar, mungkin itu sih yang kami dapat sarankan kepada dinas kesehatan.
1: Nah, kita teringat lagi Bapak Bapak Bapak. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.

lalu mencurigakan itu mungkin bisa dapat air. Beberapa hari yang lalu ada warga yang merasa untuk gali karena gali kalau ada beberapa sebulan yang tentu pasti dapat air, maka juga ada yang menunggu ya, menunggu sekali itu dan merasa ini pukulan pelak gitu loh. Nah, saya melihat banyak kelebihan dari warga, seandainya kalau kita apa ya, adakan

0: ya sudahlah, kami door to door untuk melakukan itu, dan tidak mungkin juga kami lakukan door to door untuk setiap rumah, ya. Tetapi memang sasarannya adalah pelayanan publik, dan memang ada beberapa juga sampel rumah yang kami lihat ada bayi balitanya, ya. Kemudian yang ada ibu hamilnya. Intinya adalah kita bekerja mempersempit atau mapping sesuai dengan skala prioritasnya, seperti itu. Okay. Sesuai kemampuan kami.
1: Iya. Benar. Yang terakhir, kemudian sebenarnya ibu

0: jam 2 ya.
1: Iya. Kalau untuk bagi-bagi masker, insya Allah kami komitmen untuk terus melakukannya semampu kami tentunya. Insya Allah dalam 1-2 hari lagi kami mendapat bantuan dari donatur untuk masker yang akan nanti kami bagi-bagikan ke, semoga bisa ke seluruh kecamatan yang terdampak kabut asap.

sekali lagi kepala keluarga ini punya tanggung jawab besar. Yang lain boleh diberikan bagi bencana kebakaran, tinggi ringan, kebun asap, itu semua di pundak

0: Sehingga kita dari BPBD memberikan warning kepada masyarakat tentang kalau memang tentang kebakaran, paling tidak bakar-bakar puntung rokok dan lain sebagainya harus dijaga. Karena kalau hal-hal kecil kalau tidak diperhatikan oleh masyarakat, saat mereka bertanah atau membuka lahan, kadang-kadang mereka bakar saja. Dari itu mereka biarkan begitu. Kalau dengan musim angin kencang seperti ini kan terbawa oleh angin dan mengikuti kebakaran. Kita selalu bikin edukasi kepada masyarakat untuk menjaga hal sedemikian sehingga kita tidak takut, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak. Dengan kondisi sekarang kebakarannya sudah hampir 10.000 hektar lebih dan sudah habis. Setelah kebakaran kita masuk di kekeringan lagi. Memang tugas kami kemudian seperti itu. Gak ada tiga empat untuk mengatasi persoalan-persoalan bencana. Karena itu tugas bagus dari BPBD. Semoga masyarakat bisa menyadari kalau tentang kabut asap dan sebagainya, paling tidak mereka bisa aktivasi rumah dikurangi. Terus kalau keluar pakai masker sesuai instruksi dari dinas kesehatan. Untuk kita saling mengingatkan untuk persoalan-persoalan seperti ini, kita selesaikan dengan persoalan kabut asap seperti ini. Insya Allah kalau hari ini kalau memang dari dinas kesehatan sudah merilis tentang kualitas udara hari ini, kita bisa melakukan penetapan untuk 7 hari ke depan untuk tanggap darurat.
1: Ini terkoordinasi di tempat yang baik. Kalau koordinasi di atas, untuk provinsi, untuk kementerian, untuk menyikapi kebencanaan ini?
0: Untuk kementerian, untuk kita koordinasi ke pusat dan provinsi setiap hari, karena kami di BPBD ada Bustalop, pusat pengendali operasi PB, yang selalu kita setiap hari mengupdate apa nih, ditutup keadaan kabut asap dan lain-lain, kabut asap saya, tapi kekeringan kebakaran ya,
1: Pak. Jadi, setiap hari ya?
0: Setiap hari ke pusat.
1: Oke.

0: secara nasional kan ada bagian program
1: pencegahan juga.
0: Gimana koordinasi kita tentang perhatian misalnya bantuan apa ya?
2: Memang kalau untuk koordinasi itu selalu kemarin juga kita dari pusat dikasih bantuan tentang damkar mini yang roda 3 itu untuk antisipasi, terus kami dikasih sembako seperti itu untuk antisipasi kalau memang korban-korban kebakaran, korban tentang mungkin kabut asap segala macam itu kalau kita bagi. Terus dari itu selalu memberikan bantuan-bantuan bukan untuk selesai 24 jam untuk tidak terjadi kejadian bencana.
0: Beberapa waktu lalu Pemda telah membentuk Satgas

0: begitu. Basetnya itu ex officio. Ya, kepala pelaksana di saya, kepala ex officionya di Paseda.
1: Ya. Oke, pertanyaan ketis juga, ini beberapa waktu lalu di DPR itu

0: lumayan.
1: Ya, kita memaksimalkan anggaran itu karena cuma 3 bulan ke depan pada kita bisa, selain itu kita bisa sharing dengan dana dari provinsi dan dari pusat. Saya ada persoalan untuk persoalan dan sebagainya.
0: Oke. Saya jawaban sebagian kepalang palingnya satu soal ini sekarang tadi kepala budi justru optimis mengatakan ini bisa
1: karena bukan dia kita ada sering dari provinsi dan pusat dan cuma 3 bulan ke depan saja untuk ini kan di Oktober November Desember kan sudah selesai tentang persoalan ini saja nggak ada persoalan
0: optimisme yang bagi kepala budi jadi kalau kepala budi sudah optimis bisa menyelesaikan masalah ya kita juga harus yakin sudah selesai dengan tim yang bisa melewati
1: dengan saya tambahkan lagi ada dana BTT dari persoalan ada BTT yang bisa kita pakai dari alokasi dana itu karena ada

sumber kebakaran, kekeringan, asap, kabut, bagaimana format yang disiapkan oleh dinas kesehatan di seluruh bagian timur untuk, karena yang terjadi selain ISPA ada juga masyarakat yang memaksakan memakai

0: tú vas a agarrar y tú vas a lanzar una granada.
1: Estella, estella.
0: ¿Qué? No, que todavía, aparte de que me encanta el vídeo, me encanta el vídeo. Sí, pero tengo el vídeo, me caña lo que tú me veas, entonces, con varias más que más que aquí. Entonces, hay que tal vez, y ve, anda, me encanta el pan, me voy a ganar, y con un poco de más que ahora.
1: Jadi sebenarnya sebelum IBI itu ya, sudah ada Karang Taruna dulu yang membagi masker di Kota Bula, kemudian disusul IBI. Tapi di samping pembagian masker juga IBI turut berpartisipasi dalam masalah kekeringan ini dengan pembagian air bersih kepada anggota yang ada di Kota Bula, kepada anggota dan masyarakat. Kemarin sempat kami bagi kepada beberapa anggota dan satu TK dan pesantren. Kemudian kami juga membagi air bersih di Desa Wawasa. Di Desa Wawasa di Anak Sekaru itu cukup banyak dan alhamdulillah walaupun mungkin tidak sebanyak yang masyarakat butuhkan, tapi semoga bantuan yang diberikan itu dapat meringankan beban masyarakat terhadap kondisi kekeringan yang terjadi. Dan kami berharap ke depan IBI dapat melakukan hal-hal serupa, bukan cuma di beberapa titik, tetapi di semua wilayah yang terdampak kekeringan maupun kondisi asap ini.
0: Oke, nah kembali ke kembali ke IBI. Sepertinya bencana kebakaran hutan yang terparah.
2: Ya betul.
0: Semenjak PSBB ada ini yang paling.
2: Jadi ini menjadi ini skalanya 4 tahun sekali terparah ya.
0: Oke.
2: Okay. 4 tahun sekali. Lalu kita hitung lagi dari 4 tahun ke depan lagi 2030 ya terparah lagi seperti begitu.
0: Ya ini begitu
2: ya. Kita 4 tahun sekali dalam kondisi seperti begini. Karena ini pergeseran ya. Baru ini kan El Nino, waktu 2023 itu La Nina, sekarang masih El Nino, itu kondisinya.
0: Oke. Okay. Nah, dan ini bukan cuma di Bula.
2: Ini masih Indonesia.
0: Jadi hampir seluruh Indonesia, negara-negara yang sama kebanyakan, bahkan sama presiden rapat terbatas berulang-ulang kali
2: Dan sekarang kita masih mengunjungi, kita masih gitu. Di Sumatera sekarang parah sekali. Banjir bandang yang hancur di Padang. Jadi kita sudah antisipasi lagi, kita menghadapi musim hujan sekarang. Dan BPD harus antisipasi juga untuk gimana solusinya, mitigasinya untuk apabila hujan lalu kita apa kita berbuat untuk memenuhi masalah yang terpati secara berbagai timur. Kita harus berbuka sambut ke apabila banjir bandang dan lain sebagainya.
0: Hutan-hutan sudah
2: berbentuk ya,
0: saat musim hujan
2: ya pasti ya
0: bencana baru muncul
2: pasti. Dan mudah-mudahan kita berbuat mudah-mudahan jangan terjadi lah seperti itu.
0: Iya. Dan mudah-mudahan juga mungkin ada langkah-langkah terkoordinasi untuk melakukan regulasi untuk menghadapi wilayah yang sudah mulai habis.
2: Iya, regulasi, normalisasi sungai dan lain sebagainya untuk antisipasi apabila terjadi musim hujan.
0: Dan itu masuk dalam catatan yang
2: bencana. Sudah kita sudah mengatakan itu.
0: Oke,
2: tapi itu sampai ke tingkat itu lah. Untuk antisipasi musim hujan di Desember, Januari, Februari lah.
0: Oke. Baik, dengan di mana saja keberadaan sudah hampir satu jam kita berbincang-bincang di pagi hari ini dengan terlihat saya minta closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin kita punya harapan besar bencana ini cepat selesai sehingga tidak mengganggu aktivitas yang lain. Dan mungkin yang pertama dari Bank Kesehatan.
3: Ya, terima kasih Bang Parno. Jadi closing statement saya adalah kepada prinsipnya adalah Dinas Kesehatan insya Allah siap.

0: Jangan insya Allah terus melakukan pemeriksaan terhadap itu. Mungkin demikian.
1: Betul, Ibu.
2: Kami dari IBI Cabang Seram Bagian Timur mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kesehatan dan meningkatkan kewaspadaan selama kondisi kabut asap ini berlangsung. Mari kita utamakan keselamatan ibu hamil, bayi dan balita, lansia dan masyarakat yang memiliki gangguan pernafasan. Kami juga mengajak seluruh bidan untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui edukasi, pelayanan dan koordinasi lintas sektor. Semoga kondisi asap di kabupaten kita tercinta ini segera membaik dan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman.
1: Terakhir kepada BPBD.
3: Ya, untuk masalah kepada Serabang Timur tentang persoalan bencana mudah-mudahan cepat berlalu. Dan untuk persoalan kabut asap tetap jaga kesehatan. Kalau keluar rumah harus memakai masker sehingga kita bisa keluar dari persoalan. Semoga SBT selalu sehat dan kedepannya selalu lebih baik lagi. Terima kasih.

0: situasi di Indonesia yang bakal ditemui. Dan tentunya dengan harapan besar langit bola segera kembali cerah,
1: kami
0: bisa kembali aktivitas.
1: Semoga cepat berlalu persoalan ini.
0: Kemudian dialah akan

0: Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti dialog aspirasi Seribu Pulau langsung dari RRI Bula. Dan Anda bersama kami Pro 1 RRI Ambon.
1: Musim kemarau tiba. Waspadai kebakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan udara dipenuhi asap. Asap kebakaran mengandung partikel yang dapat mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan. Saat kualitas udara memburuk, gunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Kurangi aktivitas di luar ruangan dan tutup pintu serta jendela untuk mengurangi masuknya asap ke dalam rumah. Lindungi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan mereka yang memiliki gangguan pernapasan. Jika mengalami batuk, sesak napas, mata perih, dan iritasi tenggorokan setelah terpapar asap, segera cari tempat dengan udara yang lebih bersih dan periksakan diri jika keluhan berlanjut. Jaga kesehatan, lindungi keluarga, gunakan masker, hindari asap, dan cegah kebakaran hutan dan lahan.

Pendengar dimanapun Anda berada, jelang pukul 9 kita akan ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3.

0: inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.

Sari berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amal.